0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Birthday start with Kalimaya Baskar.
2: Dari banyaknya sepatu-sepatu collab nih Sebaya Muda, atau beberapa jenis sepatu-sepatu baru yang launching, mana yang paling kamu suka gitu? Buat New Balance atau Converse kah? Atau kayaknya buat ciwi-ciwi sih sekarang tuh pilihannya top tier-nya ada di dua ya. Kalau kata aku ada di Puma Speed Cat sama ada di New Balance. Nah, kali ini aku bakal ngebahas soal Puma yang semuanya tuh lagi terpuma-puma. At least kayak misalnya kamu main gitu kan ke kafe, kamu akan lihat 5 dari 10 cewek pasti bakal pakai si Puma Speed Kit ini. Sebenarnya mudah jadi kalau katanya Herbasi itu bilang kalau yang viral-viral kemarin nih, Puma Speed Cat Ballet Lace yang eksklusif barengan sama GD, kali ini bakal dirilis lagi gitu. Karena kan 30 April kemarin udah masuk gitu kan ke Indonesia dan langsung sold out dalam beberapa hari. But don't worry Sebaya Muda, soalnya si Speed Cat Ballet Lace ini bakal ada lagi gitu kan, dengan warna yang lebih unyu. Yang pertama ada Ivory, ada Ruby, dan juga ada colorway baru, itu Silver Metallic dan Black Cool. Jadi benar-benar koket tapi masih sangar gitu. Cocok banget buat kamu yang lagi suka-sukanya pakai celana jort nih.

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 Bring Happiness. Jujur gak suka banget sama salah satu karakter yang ada di Ice Age nih sebaya muda. Ada yang bisa nebak gak kira-kira aku tuh gak suka sama siapa? Itu yang tupai yang gara-gara dia obses sama kacang itu langsung deh bikin dunia kiamat gitu kata aku. Nah kalau ngomongin soal Ice Age nih sebaya muda, ternyata ya mereka tuh terakhir kali bikin sequel tuh di 11 tahun lalu loh, di Ice Age 5. Dan kali ini Ice Age 6 bakal comeback nih sebaya muda, dan udah rilis trailernya gitu kan setelah 11 tahun vakum. Jadi kalau kata USS Fitz, di Ice Age kali ini tuh judulnya Ice Age 6 Boiling Point. Jadi mereka tuh udah ngerilis karakter baru dan karakter lama gitu kan, dan lucu banget nih sebaya muda. Jadi kalau kata di trailer itu ya, ada karakter Diego, Manny, Sid, terus Buck, Ellie, Crash, Eddie, sama Scrat yang balik kumpul gitu, dan mereka bakal bikin kekewasan baru kira-kira gitu kan di penghujung bumi yang udah mau kiamat ini ya. Kekacauan apa sih yang bakal dibikin sama geng Ice Age? Ada yang bisa nebak? Langsung aja barengan sama Hachu sama Salsabil.

Tapi si bos nggak ada habisnya ngasih kerjaan. Ya udah, sabar-sabarin aja sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Bikin hati jadi tenang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.

0: powerful day with Kalimaya Baskara.
1: Bayangin deh kamu kalau ke depannya tuh tugas kreatif kamu nih ya, mulai dari desain, nulis skrip, sampai bikin music, itu bisa selesai dalam hitungan detik gara-gara dibantuin sama AI, kira-kira bakal gimana ya? Nah, ternyata Minecraft kita nih, Teku Rifki Harsya, baru aja bilang kalau AI itu punya peluang besar banget loh buat dongkrak produktivitas ekonomi kreatif Indonesia. Karena aku baru aja intip nih dari antaranews.com kalau pemerintah tuh nggak bakal biarin AI asal comot karya orang gitu aja kok. Jadi kalau kamu ngebayangin cara pakai AI itu segampang itu dan bikin ethics AI itu kayak jadi diragukan gitu ya. Sekarang Kementerian Ekraf tuh lagi ngegodok banget aturan super ketat, mulai dari literasi etika, pedoman pemanfaatan AI, sampai nyiapin yang namanya AI sandbox buat ruang uji coba. Ditambah lagi ada RUU Hak Cipta baru yang bakal ngelindungin hak-hak para kreator. Tantangannya emang lumayan bikin pusing sih, mulai dari batasan seberapa banyak kontribusi asli manusia dalam karya AI, transparansi keaslian konten, sampai perlindungan wajah dan suara kita biar nggak disalahgunain orang buat nyari cuan. Intinya pemerintah pengen kita tuh bisa tetap inovatif pakai teknologi, tapi hak para kreator lokal tetap aman terjamin. Ngomong-ngomong soal teknologi nih sebagai muda, kalau misalkan teknologi makin pinter, terus ada yang bisa deteksi secara akurat apakah gebetan kamu itu beruntulus apa ghosting, kamu bakal pakai aplikasinya apa enggak?

Dompet boleh tipis, tapi mood jangan sampai tipis. Radio Kalimaya Baskara siap nge-charge mood kamu sampai full bar sebaya muda.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Feel the beat. Leave the music.
2: Kalau disuruh milih antara mobil listrik sama mobil bensin nih Sebaya Muda, kamu bakal milih kemana? Ke yang dicas sama listrik atau yang diisi sama bensin? Kalau aku sih mungkin untuk mobil pertama aku bakal milih mobil bensin, baru deh mobil kedua bakal milih mobil listrik. Tapi kalau ngomongin mobil listrik sekarang ya banyak banget brand-brand baru yang muncul gitu. Dan juga buat kamu yang bertanya-tanya kira-kira brand-brand lama bakal punya mobil listrik, ada pastinya. Kali ini data dari Ferrari nih Sebaya Muda, yang makin deket buat ngebikin sejarah baru. Jadi aku dispil sama Voy, kalau mobil listrik keluaran dari si kuda jingkrak ini ya punya potensi jadi mobil pertama Ferrari dengan nilai tertinggi yang pernah ikut di pengujian tabrak barengan sama Organisasi Keselamatan Independen Euro atau NCAP. Jadi katanya sih bakal dikasih nama Ferrari Lus ya Sebaya Muda. Ferrari Lus ini mereka itu ada di Roma gitu kan. Jadi benar-benar ngebawain Ferrari dengan versi listrik yang buat detailnya sih masih belum dikasih tahu nih Sebaya Muda. Dan buat harganya sendiri ya, katanya sih si Lus ini sekitar 1 juta US dollar Amerika Serikat. Nah, kalau dirupiahin yang udah 18 ribu per 1 dolarnya, kira-kira berapa duit ya Sebaya Muda?

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskara, your favorite station.
2: Pernah gak sih sebagai muda kamu mikir kenapa ya orang kalau jatuh cinta itu beda-beda banget caranya? Jadi ternyata secara umum nih, kalau abis aku kepoin ya dari Halodoc, secara umum tuh pria sama wanita ini punya mode jatuh cinta yang beda-beda gitu dari awal. Kalau cowok tuh lebih cenderung lebih kayak visualnya dari tampak luar gitu ya. Jadi hal pertama yang bikin mereka tertarik tentunya biasanya tuh dari penampilan, bukan berarti itu segalanya ya, cuman kayak jadi pintu awal aja gitu. Nah beda sama cewek, mereka tuh lebih cenderung gampang jatuh cinta kalau kita tuh lewat cara bicaranya cowok, terus vibe-nya, terus karakternya. Jadi gak cuma cakep doang, tapi gimana kalau si cowok itu bersikap ngobrol dan bikin nyaman gitu. Makanya banyak banget kan yang bilang kayak, kok bisa ya aku bisa suka sama dia, kok dia ganteng tapi gak klik gitu ya, kayak gitulah kalau permasalahan ciwi-ciwi gitu ya. Nah kalau satu perbedaan awal itu sih, cuman kalau kamu nih sebagai muda, menurut kamu jatuh cinta itu satu jalur nih kayak cuma visual atau non visual, atau ada jalur-jalur lainnya nih?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Halo Semi Muda, balik lagi nih sama Fai di segmen Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas di Kota Malang hari ini di Jalan Letjen S. Parman dari arah utara gitu. Nah, dari jalan ini, menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraannya terpantau ramai lancar dan cuaca di wilayah ini juga cerah gitu ya. Jadi pastiin buat kamu berkendara dengan aman dan menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lintas. So, riding safely, sebaik mudah.

0: PlayStation.
1: Demi konten sosial media tuh emang suka ada-ada aja ya kelakuan sebagai muda. Mulai kayak dari zaman sekarang nih menurut aku ya, ada dua warga negara Amerika Serikat nih kalau aku abis intip dari Antara News ya. Katanya itu ada yang apes banget, bahkan sampai harus bayar denda masing-masing 34 juta rupiah gara-gara nekat nerobos masuk ke area kandang monyet. Bayangin ya. Jadi tuh Fai abis dicurhatin nih kalau katanya dari Kejaksaan Distrik Chiba, Jepang. Kalau dua cowok ini tuh ditangkap setelah bikin ulah di Ichikawa City Zoo. Jadi mereka ini nekat manjat pagar demi bisa ngonten bareng si Punch. Namanya tuh monyet ya dari Jepang yang lagi viral banget di medsos karena hobi meluk boneka orang utan. Nah, kronologinya tuh ya, salah satunya dari mereka tuh pakai kostum karakter, terus habis itu masuk ke kandang. Habis itu temannya tuh sibuk ngerekam pakai HP dari luar. Nah, hasilnya bukannya dapat views jutaan, tapi mereka tuh malah langsung diciduk polisi hari itu juga atas tuduhan ganggu operasional kebun binatang nih. Untungnya tuh mereka langsung kapok ya dan langsung buruan bayar dendanya tanpa lewat sidang formal. Nah, aksi nekat kayak gini tuh ya demi algoritma kayaknya emang makin gak masuk akal ya sebenarnya. Udah ngomong-ngomong soal konten nekat nih, kalau kamu ditantang bikin konten aneh demi dapat duit 33 juta rupiah, hal paling absurd apa sih yang bakal kamu lakuin?

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Oke, jadi tuh aku rasa ini udah mulai agak-agak lucu nih sebenarnya udah jadi. Tadi ya kalau nyambung soal cewek cowok kalau lagi jatuh cinta tuh polanya beda. Nah, pas jatuh cinta nih cewek katanya kalau misalkan dibilang langsung lari jauh dari pikiran tuh juga enggak sih. Cuman kalau baru pertama kali ketemu, terus tuh kita tuh suka udah kebayang kayak nikah, rumah, nama anak, nama cucu kayak gitu ya, panjang banget gitu. Semuanya lengkap udah kita pikirin jadi satu. Sedangkan cowok-cowok ini tuh cenderung lebih ke real time-nya aja gitu. Kayak hari ini ya hari ini, hari ini tuh kita misalkan ngedate, ya udah ngedate aja, gak usah sampai mikirin nanti nikah konsepnya apa gitu, enggak gitu. Kalau nyaman ya lanjut, kalau enggak ya udah selesai di situ. Lebih kayak simple dan mikirin enak gak ya dijalanin gitu aja sih. Dan jadi beda banget juga gak sih cara ngebayangin hubungan ke depannya. Yang satu bisa bikin film sendiri di kepala, yang satu masih nunggu episode berikutnya dulu gitu. Tapi ini bukan berarti siapa yang lebih benar ya, cuma beda cara otak ngolah rasa aja gitu. Makanya kadang ada yang terlalu cepat berharap, ada juga yang kelihatannya tuh santai banget padahal lagi mikir. Kalau menurut kamu nih sebagai muda, kamu tim yang kebanyakan mikir masa depan atau tim yang jalanin dulu aja deh?

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Nah, makin relate lagi nih sebagai muda kalau ngomongin soal cewek, soal

cowok ya, katanya cewek itu lebih ekspresif nggak sih soal perasaan? Kalau kamu setuju nggak sebagai muda? Jadi kalau kamu suka kelihatan banget nih kalau lagi kecewa dan langsung berubah mood, kira-kira valid nggak buat tim ciwi-ciwi nih? Cuma di sisi lain ya, katanya cowok juga cenderung lebih ditahan di dalam aja gitu. Jadi mungkin kelihatannya santai, padahal sebenarnya juga lagi ngerasain sesuatu gitu. Dan uniknya cewek ini lebih cepet turn off gitu loh kalau ada hal kecil yang kayak nggak cocok sama ekspektasi dia, jadi kayak gampang ilfeel gitu ya. Tapi kalau udah suka, bener-bener super intens banget. Nah, sedangkan si cowok ini beneran biasanya tuh butuh lebih banyak alasan logis buat bener-bener yakin dan lanjut serius pun, begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi kadang satu tuh kelihatan overthinking, yang satu kelihatan underreacting gitu. Padahal sama-sama lagi jatuh cinta juga. Tapi kalau kamu nih sebagai muda, kamu tuh tipe yang langsung kebawa perasaan atau harus yakin dulu baru jalan?

0: Duh, capek banget abis digas kerjaan, digas orang, digas kehidupan juga. Emang cuma Radio Kalimaya Baskara deh yang bisa ngasih gas positif.
1: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Clean Music.
1: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Kalau udah masuk fase jatuh cinta ya sebagai muda, cara jalanin nih kayaknya juga udah beda gitu. Kalau cewek biasanya lebih terikat emosi gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh gampang kepikiran dan suka denger lagu-lagu galau gitu gak sih? Dan tentunya yang bikin jadi reminder tuh bahkan hal kecil bisa bikin keinget orangnya gitu kalau cewek-cewek nih. Sedangkan kalau cowok cenderung lebih santai dari luar, tapi kalau udah bener-bener cocok mereka tuh bisa cukup setia dan ngejaga hubungan itu pelan-pelan gitu. Jadi kadang kelihatannya tuh mungkin dia lebih chill gitu ya, padahal cara mereka nunjukin rasa tuh emang beda aja. Jadi intinya bukan siapa yang paling heboh nunjukin effort dan segala macamnya, cuman siapa yang paling bisa ngerti ritme satu sama lain gitu. Karena kalau dua cara ini udah ketemu di tengah, hubungan bisa jalan. Tapi kalau nggak ketemu ya seringnya cuma jadi salah paham gitu. Nah menurut kamu nih, cinta itu harusnya lebih ekspresif atau lebih kalem dan stabil sih sebagai muda?

Macet di pagi hari emang bikin grumpy. Eits, don't worry be happy. Ada Radio Kalimaya Baskara yang setia nemenin kamu dari vibes gloomy sampai vibes party. Pusing gak sih tiap buka dompet cuma nemu harapan? Don't worry be happy, ada Radio Kalimaya Baskara yang bisa nemenin kamu. Gak bikin kaya sih, tapi dijamin pening kepala langsung hilang.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, ternyata Indonesia nih ya lagi beran jadi magnet yang kuat banget loh buat para wisatawan asing, khususnya turis Asia gitu. Karena aku habis banget dicurhatin ya dari antaranews.com kalau data terbaru nih dari Kementerian Pariwisata, kalau beberapa kota kita tuh lagi laris manis dan punya segmen fansnya masing-masing ini. Sebut aja turis Malaysia yang hobi banget ngeborong oleh-oleh di Jakarta, Bandung, Bali, sampai Batam dan Bintan. Beda sama turis asal Singapura dan Tiongkok nih yang ternyata FOMO banget sama foto-foto estetik dan wisata petualangan gitu. Mereka tuh suka banget ke gunung tropis kayak Bromo dan Ijen di Jawa Timur. Karena di negara mereka tuh gak ada yang kayak gitu. Selain itu juga Manado juga lagi naik daun buat turis Tiongkok karena sekarang udah ada penerbangan langsung dari Guangzhou. Ditambah mereka tuh emang doyan banget sama kuliner baharinya. Gak ketinggalan destinasi kayak Labuan Bajo, Lombok, dan Gili juga makin rame dan jadi ngebuktiin kalau turis asing tuh udah mulai bosan ke tempat yang itu-itu aja. Kemenpar pun juga lagi manfaatin momen melemahnya asing dan rupiah nih biar para turis nih makin royal belanja souvenir dan betah nginep lebih lama di Indonesia. Nah, ngeliat turis asing kayak gini, kamu tuh antusias gak sih sebagai muda untuk jadi keliling Indonesia juga gitu? Menurut kamu mau keliling Indonesia dari mana dulu nih?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Nah, sebagai udah masuk nih ke tanding lagu yang udah aku share juga di Instagram, ada Cupid-nya 50-50 dari 50-50 dan Match You Look-nya Meghan Trainor nih. Kira-kira kamu yang mana nih, tim yang mana? Kalau aku lihat sih dari pollingnya, yang menang itu Cupid gitu ya. Coba kita dengerin dulu Cupid dari 50-50.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 kali Maya Baskara FM, the new hits power.
1: Tadi udah di polling nih, siapa yang bakal menang antara cacanya Bruno Mars sama desisnya Justin Bieber gitu. Nah ternyata pas aku lihat yang banyak itu justru desisnya Justin Bieber. Jadi bakal aku puterin abis ini desis dari Justin Bieber. So enjoy.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 kali Maya Baskar FM, the new hits power.
1: Nah, tadi udah aku tandingin juga nih lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan sama Febi yang Runtuh gitu. Dan ternyata yang aku lihat sih pollingnya banyakan Tulus Hati-hati di Jalan ya. Dan kebetulan juga nih udah jam 9, waktunya juga buat aku Hati-hati di Jalan karena Fai mau pamit nih, udah jam 9 pagi ya. Dan udah banyak banget yang kita omongin tadi, dari hal-hal yang viral sekarang sampai ngomongin soal cewek cowok gitu. Dimana kalau tadi aku ngomongin soal gimana sih cara cewek cowok itu naksir duluan gitu ya, yang cowok katanya dari fisik, yang cewek katanya dari kata-kata gitu kan. Terus juga ada yang abis kebobolan rugi gara-gara masuk ke kandang monyet gitu. Banyak banget hal random yang terjadi di Sabtu pagi ini. Tapi sayang banget Fai udah harus pamit nih. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dan pantengin terus di live TikTok tadi. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Eh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
1: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
0: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?
2: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan. Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: ngerti.
1: Wait a minute.
2: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
3: Sebagai muda, siapa nih yang udah seneng dilewat kempes? Besoknya malah muncul lagi di tempatnya yang sama. Duh, rasanya pasti kesel banget dan pengen langsung dipencet aja ya. Ines habis di-spill sama halodoc.com, ada beberapa rahasia biar kulit kamu tetap clear dan jerawat nggak balik lagi. Pertama, jangan pernah absen cuci muka 2 kali sehari. Gunain sabun pembersih yang lembut biar minyak berlebihan dan kotoran nggak numpuk jadi komedo yang memicu jerawat baru. Kedua, stop hobi pegang-pegang atau pencet-pencet jerawat pakai tangan kosong. Fun fact-nya, kuman di jari kita itu lebih banyak-banyak banget dan bisa bikin peradangan makin parah sampai ninggalin bekas yang susah hilang. Ketiga, pastiin semua barang yang nempel di muka kamu tuh bersih. Sering-sering ganti sarung bantal dan bersihin layar HP kamu karena bakteri di sana sering banget jadi penyebab jerawat muncul terus-terusan. Jadi, ingat ya supaya muda, kulit sehat itu butuh konsistensi. Yuk, mulai disiplin jaga kebersihan wajah biar glow up-nya maksimal.

playlist lama bikin bosan, upgrade dong. Radio Aiger. Radio Kalimaya Baskara siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kamu masih inget gak sih sama drama bikin KTP yang ngantrinya berjam-jam? Fotonya kelihatan kayak orang buat tidur 3 hari. Sekarang nih bahkan robot pun juga harus bikin KTP alias identitas resmi nih. Dan aku di-spill sama kompas.com, katanya pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform. Ya, panjang ya namanya. Jadi identitas ini tuh bentuknya adalah kode unik 29 karakter kayak NIK gitu, dan bisa buat ngelacak si robot dari pertama kali produksi sampai didaur ulang, termasuk mengandung kondisi baterai, keausan sendi, sampai catatan operasional nih. Dan ini tuh dilakuin karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah sudah terbayang-bayang dengan KTP yang nanti akan sama seperti humanoid ini?
1: Number 2.
2: Coba tebak, Google lagi ngeluarin produk terbaru apa? Bukan ya, bukan HP baru, bukan juga AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk lagi dilepas sama Google atau Verily yang merupakan anak perusahaannya Google. Dan dia tuh lagi izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida. Ini tuh bagian dari proyek yang mereka namain debug, karena semakin semangat ya bioteknologinya, kayak debugging system. Jadi ini tuh akan mencari dan membersihkan error di ekosistem gitu. Nyamuk-nyamuk jantan ini udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka gak bisa punya keturunan. Jadi kalau mereka kawin nih sama nyamuk betina liar, telurnya tuh gak bakal netas dan jadi berkembang biak lebih banyak lagi. Tujuannya sendiri adalah buat nekan penyebaran DBD, Zika, malaria tanpa inteksida kimia yang berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah Indonesia cocok ya buat ngeluarin 32 nyamuk ke alam liar?
1: Number 3.
2: FOMO apa yang menurut kamu tuh FOMO yang baik? Kalau menurut Sia sih FOMO berolahraga. Ada yang pelari culture, ada juga yang tenis, padel, segala macem. Dan ada juga yang high rocks nih. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu high rocks tuh apa sih? Jadi high rocks ini adalah olahraga lari 8 km yang dilanjutin sama station olahraga lainnya nih. Jadi high rocks ini tuh udah mulai muncul emang di 2 tahun kebelakang, dan akhir-akhir ini emang lagi trending lagi. Tapi buat kamu yang emang adalah kaum mager dan FOMO buat ikut high juga, kamu harus adaptasi dulu ya buat gerakan-gerakannya supaya tubuh kamu tuh gak kaget. Dan ini juga didukung sama dokter Alan Cheng sebagai konsultan senior ahli bedah ortopedi nih. Kata dia, tubuh manusia tuh emang butuh adaptasi dulu sebelum melakukan olahraga yang berat supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan di persendian maupun otot. Jadi buat kamu-kamu tim yang suka FOMO, entah itu lari atau padel dan juga high rock, kamu wajib ya buat pemanasan dan juga adaptasi dulu, jangan langsung gaspol.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
4: Heh, pernah enggak sih kamu merasa lebih bersemangat ketika melihat warna-warna cerah di sekelilingmu?
5: Banget. Terutama warna merah, rasanya tuh kayak ada energi baru yang mengalir gitu loh.
4: Nah, itu dia. Ternyata, warna-warna itu memang punya pengaruh besar loh terhadap emosi kita.
5: Serius? Gimana caranya?
4: Iya, misalnya, warna biru dikenal bisa memberikan rasa tenang. Itu sebabnya, banyak ruang santai yang menggunakan warna biru.
5: Oh, pantesan. Aku sering merasa lebih rileks saat berada di ruangan dengan cat dinding biru.
4: Dan, di sisi lain, warna merah juga bisa meningkatkan semangat dan gairah. Makanya, sering dipakai untuk acara yang butuh energi tinggi.
5: Jadi, kalau kita lagi butuh motivasi, mungkin bisa dikelilingi dengan warna merah.
4: Betul. Setiap warna bisa membangkitkan perasaan tertentu. Jadi penting untuk memilih warna yang tepat sesuai suasana hati kita.
5: Menarik juga ya. Sepertinya kita harus lebih memperhatikan warna-warna di sekitar kita deh.
4: Ingat sebagai muda, warna bukan hanya sekedar visual, tetapi juga bisa memengaruhi emosi dan suasana hati kita. Jadi, pilihlah warna dengan bijak dan rasakan perubahannya.

0: Dagu, kamu tahu kenapa malam itu dingin?
1: Ah, enggak tuh. Kenapa mas emangnya?
0: Karena ya ada angin malam lah, Dek.
1: Ih, jahat kamu. Aku pikir mau gombal loh.
0: Radio Kalimaya Baskara, one and only sources for your happiness.

Lihatlah kamu, rehatlah sejenak, agar kau tahu kebohonganmu tak akan pudar, tak akan bisa bersandar.

0: Radio Kalimayan Baskara siap jadi penyemangat harimu.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
2: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kamu masih ingat gak sih sama drama bikin KTP yang ngantrinya berjam-jam? Fotonya kelihatan kayak orang belum tidur 3 hari. Sekarang nih bahkan robot pun juga harus bikin KTP alias identitas resmi nih. Dan aku di-spill sama kompas.com, katanya pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform. Ya, panjang ya namanya. Jadi identitas ini tuh bentuknya adalah kode unik 29 karakter kayak Ika gitu, dan bisa buat ngelacak si robot dari pertama kali produksi sampai didaur ulang, termasuk mengandung kondisi baterai, keausan sendi, sampai catatan operasional nih. Dan ini tuh dilakuin karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah sudah terbayang-bayang dengan KTP yang nanti akan sama seperti humanoid ini?
1: Number 2.
2: Coba tebak, Google lagi ngeluarin produk terbaru apa? Bukan ya, bukan HP baru, bukan juga AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk lagi dilepas sama Google atau Verily yang merupakan anak perusahaannya Google. Dan dia tuh lagi izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida. Ini tuh bagian dari proyek yang mereka namain debug, karena semakin semangat ya bioteknologinya, kayak debugging system. Jadi ini tuh akan mencari dan membersihkan error di ekosistem gitu. Nyamuk-nyamuk jantan ini udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka gak bisa punya keturunan. Jadi kalau mereka kawin nih sama nyamuk betina liar, telurnya tuh gak bakal netas dan jadi berkembang biak lebih banyak lagi. Tujuannya sendiri adalah buat nekan penyebaran DBD, Zika, malaria tanpa inseksida kimia yang berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah Indonesia cocok ya buat ngeluarin 32 nyamuk ke alam liar?
1: Number 3.
2: FOMO apa yang menurut kamu tuh FOMO yang baik? Kalau menurut Sia sih FOMO berolahraga. Ada yang pelari culture, ada juga yang tenis, padel, segala macem. Dan ada juga yang high rocks nih. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu high rocks tuh apa sih? Jadi high rocks ini adalah olahraga lari 8 km yang dilanjutin sama station olahraga lainnya nih. Jadi high rocks ini tuh udah mulai muncul emang di 2 tahun kebelakang, dan akhir-akhir ini emang lagi trending lagi. Tapi buat kamu yang emang adalah kaum mager dan FOMO buat ikut high juga, kamu harus adaptasi dulu ya buat gerakan-gerakannya supaya tubuh kamu tuh gak kaget. Dan ini juga didukung sama dokter Alan Cheng sebagai konsultan senior ahli bedah ortopedi nih. Kata dia, tubuh manusia tuh emang butuh adaptasi dulu sebelum melakukan olahraga yang berat supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan di persendian maupun otot. Jadi buat kamu-kamu tim yang suka FOMO, entah itu lari atau padel dan juga high rock, kamu wajib ya buat pemanasan dan juga adaptasi dulu, jangan langsung gaspol.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Kenapa?
3: Sedih banget. Aku gak bisa ketemu pacar aku. Aku gak dapet tiket.
2: Hah? Sejak kapan kamu punya pacar? Terus kenapa harus pakai tiket?
3: Nih, aku kehabisan tiket konser BTS.
2: Walah, pacar halu ternyata. Buat kamu yang gak kedapetan tiket konser si Opa, langsung aja switch ke Radio Kalimayabar sekarang. Setiap hari Sabtu ada K-pop Generation di jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa bawa konser Opa langsung ke telinga kamu. Stay tuned. Follow Clothing di Kalimayabar sekarang.
4: Hey yo, sudah muda, masih bersama dengan Cia di 102.1 Kalimayapas Kar FM, the new hits power. Yah, sekarang hari Sabtu waktunya apa ya? Waktunya K-pop Generation, karena abis ini kita akan memasuki waktu-waktu weekend di mana apa ya, kadang kita tuh bingung ya weekend tuh ngapain. Dan yang paling setia untuk menemani kita adalah para opa-opa dan oni-oni Korea yang ya pastinya setia sama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita gitu ya. Dan hari ini Cia bakal nemenin kamu di K-pop Generation dari jam 12 sampai jam 2 siang. So buat kamu-kamu yang mau gabungan, mau request lagu atau mau cerita nih soal opa-oni kamu ataupun K-drama terbaru kamu, bisa aja langsung gabungan di 0822 622 0021 atau di @kalimaya_malang.

0: Eh, tahu gak sih? Katanya mau ada boy group baru. Besok mereka debut. Eh, tahu gak sih? Katanya legend girl group K-pop ada yang mau comeback nih. Eh, kamu tahu gak sih artis sih?
1: Eh, bentar deh. Kok kamu bisa tahu semua info itu sih? Kamu punya order di Korea ya?
2: Update info dikit, dikira punya order. Padahal kan ada Kimas Indonesia yang isinya info terakhir tentang opa-opa kamu. Yuk dengerin, biar gak ketinggalan info. Cuma di Radio Kalimaya Baskara setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 2 siang. Keep update with Kalimaya Baskara.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kata orang sekali masuk billboard tuh susah ya, tapi kalau dua kali berarti dia beruntung aja. Tapi kalau 6 kali dan 6 minggu berturut-turut masuk billboard, itu sih udah bukan lucky lagi ya, tapi konspirasi antara Cat's Eye sama chart Amerika nih.

Karena aku spill dari Key Vibes nih, setelah tampil di American Music Awards 2026, single Pinky Up milik Cat's Eye itu balik lagi ke Billboard di Hot 100 posisi ke-92 nih. Di minggu karena mereka tuh bentar buat nangkring di sana, dan belum kelar begitu sama Beautiful Chaos itu juga ikut-ikutan balik ke Billboard Top 200 di posisi 144 dan 110 nih di Billboard artis 100 mereka. Mereka bahkan udah seminggu ke-52 alias genap setahun penuh tanpa cabut dari chart nih. Literally chart tuh kayak kos-kosan ya bagi Cat's Eye, karena mereka tuh enggak hanya sekali dua kali aja nangkring di situ, tapi sampai berminggu-minggu. Dan mungkin apakah dia akan tetap mempertahankan posisinya di sana terus? Ya, we never know ya. Kalau kamu sendiri gimana nih menurut kamu sebagai muda?

0: Ada Norebang nih.
1: Kayaknya seru.
2: Oh iya, kapan?
0: Hari Sabtu.
1: Ikut yuk.
2: Pengen sih, tapi pasti rame banget ya. Enggak deh, aku introvert. Kapan ya ada Norebang private khusus buat orang introvert?
3: Dan worry be happy supaya muda. Langsung aja tune in ke Kalima yang bersekara buat dengerin K-pop Generation. Bisa jadi Norebang private buat kamu yang introvert.
4: Setiap hari Sabtu dari jam 12

Bayangin aja kamu-kamu budak korporat tuh tiba-tiba resign dari kantor lama, terus hari pertama kerja sendiri, bos kamu yang manggil itu bukan klien biasa ya, tapi presiden Azerbaijan sama petinggi PBB. Itu literally kehidupan Mark Lee sekarang ya, karena kemarin tuh Mark Lee lagi tampil perdana di bawah agensi barunya yang sekaligus milik dia sendiri, yaitu Upper Room, di panggung World Environment Day di Baku nih, dan ini tuh adanya di tanggal 5 Juni kemarin. Dia juga nutup penampilan dia di Hari Lingkungan Hidup Dunia dengan ngebawain lagu ciptaannya sendiri yang belum dirilis ya, judulnya adalah Ready or Not. Dan dia tuh ngiringin lagunya dengan live performance gitar akustik gitu deh. Dan kalau Cia dengerin sendiri ya, emang lagunya tuh super duper kayak personal banget. Dan itu tuh nyeritain kehidupannya si Mark Lee sendiri dan apa ya, dilemanya dia selama dia lagi memutuskan untuk bertahan atau memulai kehidupan baru di agensi barunya. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu mendukung Mark Lee dengan pilihan barunya yang menggunakan atau tampil di bawah agensi barunya dia?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: 4 tahun tuh menurut Cia lama ya, karena kayak 4 tahun tuh kita bisa dapet S1 gitu. Dan tapi ada nih orang yang vakum lamanya tuh kayak siklus S1, tapi mereka pas balik tuh langsung tetap sold out gitu tiket konsernya. Dan ini nih, kalau misalnya kamu adalah Mumu atau fans Mamamoo nih ya, aku dibawain sama Alkipop kalau Mamamoo tuh resmi comeback lewat proyeknya Forward dengan ngerilis lagu single nih, For Flower nih, tepat di momen perayaan mereka 12 tahun debut bersama nih. Dan nama Forward sendiri tuh adalah gabungan dari 4 angka, angka 4 yang represent keempat membernya, yaitu Solar, Moonbyul, Wayne, sama Hwasa nih. Plus ada kata Forward yang artinya tuh maju bareng. Dan bukan cuma single, mereka tuh langsung ngumumin 2026 World Tour Forward mulai di Seoul 19 sampai 21 Juni nanti. Dan tiket 3 hari itu tuh udah ludes banget. Dan lewat presale aja mereka tuh udah belum apa-apa udah sold out gitu ya. Dan tour ke Asia, Amerika Utara juga udah di plan, semuanya udah di plan. Dan apakah selanjutnya akan kehabisan tiket lagi, we never know ya. So buat kamu yang emang ngefans sama Mamamoo, mending kamu cepet cus buat ikut warnya.

0: feel like.
1: Calling all K-popers, special for you, K-pop generation.
2: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama, tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel. Spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax. Sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax. Hotel Steam Park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah Jembatan Layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurParkGroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
3: Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

Intis ekonomi, siapa sangka akan kita datang ke era di mana tiket konser idol tuh harganya udah setara cicilan motor ya. Dan ada satu orang yang tiba-tiba tuh muncul dan bilang kalau fanmeet dia tuh gratis nih. Dan nama orang itu adalah T.O.P. alias Top ya. Dicurhatin sama Korea Jungang Daily nih ya. Top tuh bakal ngadain fan meeting di Pia Arena MM Yokohama di Jepang nih. Dan buat tanggalnya sendiri ada di 9 Juli. Dan ini tuh beneran 0 rupiah ya guys, alias gratis total buat sekitar 10.000 penggemar nih. Dan agensinya Top Spot Picture sendiri bilang kalau ini tuh murni hadiah dari Top buat para fansnya yang udah setia support dia selama ini tanpa syarat apapun. Jadi ini kayak semacam feedback gitu lah ya dari dia. Dan tiket fan club di Jepang sendiri tuh bakal dibuka di hari Jumat ini duluan nih. Dan sebelum dibuka ke umum, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu akan ikut warnya dan rela buat pergi ke Jepang untuk bertemu dengan Top?

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yes, Wee Muda masih bersama dengan Cia di K-pop Generation dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. So, tadi aku udah puterin request-requestan dari kamu semua. Ada tadi aku setelin Zero Base One yang top 5, kemudian ada IOI yang Suddenly, terus yang barusan aja ke play ada Jay Park yang Moya. Terus abis ini aku bakal play Boy Next Door. Kemudian ada juga Heart to Heart yang Rude. Dan juga ada Le Sserafim Bumpalan nih. So buat kamu-kamu yang mau nemenin Cia sambil cerita-cerita tentang K-pop, K-drama, dan seputar Korea-Koreaan sekalian request lagu, kamu bisa aja langsung gabungan di @kalimaya_malang atau di 0822-622-0021. So langsung aja ya, cus hubungin aku di nomor berikut. So stay tuned, Wee Muda.

0: nih di Kalimaya Baskara.
1: Apa kegiatan weekend kamu yang kayak udah go to banget deh? Udah kayak kamu tuh setiap weekend atau setiap ada waktu luang tuh harus melakukan hal itu wajib dan gak boleh di skip. Kalau Cia sendiri ini ya, selain suka dengerin lagu, Cia tuh juga suka banget nonton yang namanya film atau drakor nih. Dan kadang tuh emang apa ya, yang bisa menemani dan juga menemani kehidupan aku itu adalah drakor. Dan dengan begitu tuh kadang ya aku tuh bisa buat meluapkan emosi aku yang terpendam dengan kayak dalihnya adalah nonton drakor gitu. Jadi aku nangis itu bukan karena kehidupan aku, tapi aku karena nonton drakor aja gitu. Dan abis ini Cia tuh bakal ngebahas-bahas seputar drakor nih, atau film-film yang bakal mungkin kamu suka. Kalau misalnya kamu penasaran, aku abis ini bakal ngebahas drakor apa dan plotnya itu kayak gimana sih, dan apakah ada plot twist yang ada di balik drakor itu. Dan kalau kamu masih penasaran, stay tune ya, karena abis ini Cia bakal bahas lebih lanjut. Dan Cia bakal bahas ada berita apa dan ada cerita apa sih di balik drakor itu.
2: Dala tu korpa lagi ama karena ke tu korpa padala lagi aku sabuna. Dala tu korpa lagi ama karena makarena.

0: I'm a rock star.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Lagi scroll FYP jam 2 pagi, mata tuh udah 10%, tapi tiba-tiba ada klip My Royal Nemesis yang masuk nih. Dan 2 jam kemudian, kamu tuh masih stuck belum tidur sambil buka web-web yang ngebahas soal My Royal Nemesis. Nah, nih aku dibisikin katanya My Royal Nemesis ini tuh rupanya bukan cuma kamu doang yang kena hawa-hawa penasaran ya, karena di-spill sama Detik Pop. Drama SBS 1 ini tuh baru aja pecahin rekor rating lagi di episode yang tayang 30 Mei kemarin dengan angka 10,4%. Jadi level yang tertinggi sepanjang season. Dan drama ini tuh ternyata dibintangi sama Lim Ji Yeon dan juga Hyun Nam Jun nih. Jadi ini tuh bakal cerita tentang perempuan era Joseon yang jiwanya tuh loncat gitu ke tubuh cewek masa kini. Dan buat kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu sudah menonton drama barunya My Royal Nemesis ini? Dan menurut kamu bagaimana kehidupan dia bakalan berlanjut nih?

0: 3, 2, 1.
1: Coming up next, out of the box, your voice, your radio. Are you ready?
2: Mau weekendmu makin level up? Kuy dengerin program spesial
1: Out of the Box, Your Voice, Your Radio.
2: Tiap hari Sabtu jam 1 siang di Radio Kalimaya Baskara via on air, streaming Radio Garden, dan sonora.id. Bebasin dan viralin suaramu ya, sebaya muda. So, don't miss it.
3: 102.1, your friendly hit station.
4: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jam 1 siang sebaya muda. It's time. Kali ini di OTB, tapi spesial banget sebaya muda OTB-nya. Kali ini biasanya Diva atau Cia sendirian, kali ini kita berdua ya, Ci.
5: Bener banget, kita bakal ditemenin sama seorang yang spesial. Dan mungkin kamu nih bakalan berkenalan dengan orang yang spesial ini nih.
4: Wah iya, bener banget. Buka OTB namanya kalau gak spesial. Dan kali ini kita barengan sama Fernan Edu buat ngebahas soal storytelling. Dan gak sendirian tentunya, di siang hari ini kita berdua barengan sama Bu Siska. Selamat siang Bu Siska.
6: Halo, siang.
4: Selamat siang, bagaimana?

0: Slogannya kami pun adalah bukan kursus biasa, okay, gitu. Kenapa? Karena basically kami siapkan kelas-kelas yang bisa support ke orang-orang ini dari segala rentang usia. Mulai dari anak SD sampai yang usia lansia pun kami bantu mereka persiapkan untuk menghadapi berbagai challenge dalam perjalanan hidup nih.
1: Oke, berarti Fernan Edu ini tempat di mana kita bisa belajar apa, Bu Siska? Mungkin lebih spesifiknya, supaya mudah menerka-nerka loh, kok dari anak kecil sampai lansia bisa belajar? Memangnya Fernan Edu ini apakah tempat belajar tadi matematika atau belajar musik? Atau jangan-jangan belajar untuk bisa mengenali diri sendiri?
0: Wah, salah satunya adalah itu.
1: Wah, salah gitu ya, satunya.
0: Satu hal yang lagi disukain anak-anak sampai dewasa adalah memasak gitu. Ya. Okay. Kita punya kelas yang namanya kelas kuliner, departemen kuliner. Itu bisa diikuti mulai anak SD sampai yang mau profesional, sampai yang mau usaha sendiri. Jadi range usianya cukup banyak gitu ya. Kemudian ada lagi entrepreneurship nih, yang suka cari cuan, mau ngembangin bisnis, mulai anak-anak SMA sampai ke yang sudah kemarin sibuk kerja, sekarang mau masuk pensiun nih, mau cari jalan kehidupan yang lain. Ayo dah, kita siap support untuk di situ. Terus kayak kakak-kakak di sini nih yang hobinya curhat.
1: Betul.
0: Curhat online.
1: Curhat online yang lagi rame banget.
0: Betul, ya. Karena ada sekarang macam-macam ya sebutannya, ada podcaster. Betul. Reviewer pun ada tekniknya, ada skillnya loh. Dan itu bisa kita develop di Departemen Komunikasinya Fernan Edu. Lalu kayak tadi yang dibilang membentuk karakter secara utuh gitu ya. Itu hal utama yang penting, makanya kami buat ada Departemen Mindset and Character Building. Itu yang kita bantu teman-teman mulai SD kelas 1 sampai adult untuk berkembang.
1: Wow, keren banget ya sebaya muda Fernan Edu ini. Definisi memang bukan tempat kursus biasa. Biasanya kan kalau yang lain public speaking, only public speaking.
0: Only public
1: terus
0: speaking,
1: juga
0: betul.
1: Entrepreneur, only entrepreneur. Tapi apakah bisa menyangka kalian sebaya muda sama Cia, entrepreneur dicampur sama kelas komunikasi, sama kelas memasak, dan juga kelas karakter dan mindset. Wah, ini sih paket lengkap banget ya Cia kalau lalapan.
2: Bener banget, dan kalau misalnya kita ngomongin soal komunikasi, kalau menurut Cia sendiri tuh kayak komunikasi tuh emang ya diperluin buat di segala macam bidang kehidupan.
0: Betul. Tiap hari-hari pun perlu ya.
2: Iya bener.
1: Betul.
2: Dan Fernan nih kayaknya berhasil banget sih buat nyambungin komunikasi itu ke entrepreneur, ke masak-masak juga, dan ke segala bidang-bidang yang mungkin sebaya muda nih juga tertarik gitu.
1: Betul, nah makin kesini makin tertarik gak nih sebaya muda tentang Fernan Edu? So stay tune terus barengan sama OTB karena kita bakal jeda barengan sama lagunya Adrian Khalif, Cenayang. Emang bisa nih kita jadi Cenayang?

0: 3, 2, 1.
1: Coming up next, out of the box, your voice, your radio. Are you ready?
2: Mau weekendmu makin level up? Kuy dengerin program spesial
1: Out of the Box Your Voice Your Radio.
2: Tiap hari Sabtu jam 1 siang di Radio Kalimaya Baskara via on air streaming Radio Garden dan sonora.id. Bebasin dan viralin suaramu ya sebaya muda. So, don't miss it.
3: Song of your day Kalimaya Baskara.
4: Still on 102.1 Kalimaya Paskar FM, the new hits power. Masih bersama Cia dan Diva di spesial OOTB. Dan kali ini kita masih bersama dengan Vernon Edu nih ya, guest star yang sangat amat spesial nih. Dan kalau tadi
5: banget.
4: Kalau tadi Cia dan Diva dan juga Ibu Siska udah ngomongin soal Vernon Edu nih sebenarnya tempat kursus yang seperti apa sih, dan udah dijawab kalau misalnya Vernon Edu ini emang benar-benar mewadahi orang-orang yang ingin belajar komunikasi lebih lanjut dan gak cuma stuck di komunikasinya doang, itu juga ada langkah-langkah lebih lanjutnya kayak bisa dilanjutin ke program masak-masaknya, di entrepreneurship-nya juga, dan ada juga program-program yang istilahnya itu adalah membentuk karakter dan juga mindset gitu ya. Dan ini tuh bikin Cia jadi penasaran deh, Div dan Ibu Siska
5: bang.
4: Gimana sih awal mula Vernon Edu ini didirikan? Dan dia tuh udah berdiri dari tahun berapa sih? Karena kalau misalnya aku lihat kan Vernon Edu ini udah kayak mateng banget. Karena ada alurnya sendiri. Ini tuh yang harus diajarkan apa saja, dan juga gimana sih langkah-langkahnya untuk bisa mewujudkan komunikasi yang baik itu.
6: Oke, jadi ini penjelasannya panjang nih, bisa setahun nih.
5: Wah,
6: kita ya.
5: Mungkin bisa kita rangkum.
6: Oke, jadi sebetulnya kalau Vernon sendiri itu kita masuknya dari lini bisnisnya.
5: Oke.
6: Jadi ada hotel, tahu Hotel Kanana?
5: Okay.
6: Yang lagi hot di Joban Rondo, kemudian Hotel Kontena di Batu, kalau di Malang ada tetangga nih Nakoa.
5: Yeah.
6: Nah, itu salah satu grup anggota grup kami di Vernon Court begitu. Nah, mulainya justru dari lini bisnis dulu.
5: Okay.
6: Nah, karena kami di bisnis, kami merasa cari human resources ini SDM ini makin lama makin susah.
5: Betul.
6: Kita cari yang cuman masuk di standar minimalnya kita, itu sekarang lebih susah gitu ya. Kalau dulu sebelumnya mungkin kita cari orang, kasih waktu 2 minggu, 1 bulan maksimal itu udah dapat gitu. Sekarang itu lead time kita bisa 6 bulan loh.
5: Oke, cuman menemukan sesuai standar dengan Vernon Corp ya?
6: Iya, betul. Atau in general.
5: In general.
6: Jadi kalau dari beberapa partner kami yang national, bahkan itu muncul statement, aku nggak mau hire lagi yang generation ini gitu ya. Ada tit gitu ya. Alasannya adalah karena mereka merasa standar minimalnya tidak terpenuhi. Baik itu pola pikir, pola kerja, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat dari industri, cari karyawannya susah, sedangkan yang cari kerja kan banyak ya.
5: Betul.
6: Nah, berarti gapnya tambah gede gitu, dari yang mungkin kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Nah, saatnya kita masuk ke edukasi untuk memperkecil gap itu gitu. Makanya kalau kurikulumnya Vernon, kita bukan kurikulum yang panjang 4 tahun, 3 tahun, itu enggak. Jadi kita buat yang 2 bulan, 3 bulan. Tujuannya yang apa? Cari skill yang relevan.
5: Oke, apalagi jadi setelah, Gen Z sekarang kan juga kalau belajar lama-lama tuh
6: mau ngapain,
5: iya, mau ngapain
6: gitu ya.
5: Jadi lagi ramai emang short class.
6: Betul, contohnya kayak gini deh. Kalau secara teori full gitu ya, di teknik memotong di cooking itu bisa 40 lebih.
5: Okay.
6: Nah, tapi on a daily basis, apakah kita akan pakai 40 lebih?
5: Tentu tidak.
6: Nah, misalkan untuk kerja yang saat ini dulu, aku butuhnya cuma 5 gitu misalkan ya. Ya udah, kuasain, belajar sampai menguasai 5 teknik itu. Yang lainnya tetap tak info, tapi tidak kufokuskan untuk kamu sampai menguasain.
5: Okay.
6: Nah, kalau kamu nanti jalan dululah dengan 5, dapatkan cuan dulu, dapat income dululah. Setelah itu kamu ada waktu, explore lah 6 sampai ke 41-nya, silakan. Tapi paling enggak yang sekarang dulu relevan dengan kebutuhanmu apa dulu, itu yang harus jalan dulu. Gitu. Jadi kalau highlightnya Vernon Edu adalah skill-skill yang relevan. Makanya kita bilangnya kamu datang dapat ilmunya, pulang sudah harus praktek, sudah harus
5: langsung
6: bisa kamu pakai gitu lah ya.
5: Berarti nih Bu, saya juga penasaran nih Diva, ada gak sih Bu kalau di Vernon itu yang waktu awal masuk itu benar-benar zero, tapi akhirnya jadi hero gitu sekarang.
6: Dramatis.
5: Iya, dramatis ya. Zero to hero.
6: Betul. Kalau sebelumnya kayak saya cerita kan, kita punya departemen-departemen terpisah gitu ya. Ada kuliner, komunikasi, character building gitu. Sampai akhirnya kita coba bikin program itu yang menghubungkan. Terutama adalah pendidikan karakter, mindset dulu. Setting mindsetnya kami gabungkan dengan komunikasi. Nah, basically komunikasi ini kan kamu berusaha menyampaikan apa yang ada di pikiran dan apa yang kamu rasakan gitu ya. Nah, tapi kadang kita tidak siap dengan itu gitu. Jadi di awal kita masuk dengan sesi mindset dulu, mindset and character building. Sebenarnya kendalaku untuk menyampaikan itu apa gitu. Jadi katakanlah kita set mindsetnya dulu, setelah itu baru kita dive deep ke teknik komunikasinya. Komunikasi in general, sambil eksplorasi tentang saya, eksplorasi tentang diri. Jadi saat nanti saya ngomong dengan orang lain, relasi dengan orang lain, paling enggak saya udah punya pijakan yang bisa saya pakai untuk berdiri.
5: Oh, tapi gitu. Ini jarang banget sih sebagai muda kamu les-les tentang public speaking. Biasanya langsung diajarkan tentang apa itu komunikasi.
6: Betul.
5: Hampir nggak pernah diajarkan tentang mindset untuk berkomunikasi itu seperti apa, kendalanya seperti apa.
6: Yes.
5: Dan kali ini benar-benar dikupas dan digodok banget ya sebagai muda barangan.
6: Jadi saat kamu communicate kan akan muncul stylemu itu apa, itu yang menjadi warna khasmu, basicnya apa, ya dari kamu sendiri. Wah. Itu yang kita explore.
5: Ini cocok banget sih buat kamu nih sebagai muda yang pengen cari personal branding. Ya, karena
6: betul.
5: Kan sekarang lagi rame-ramenya personal branding. So buat kamu yang pengen tahu personal branding kamu kayak gimana, stay tune terus ya barengan sama OTB, barengan sama Ellie. Jadi it's you.

0: 3, 2, 1.
1: Coming up next, out of the box, your voice, your radio. Are you ready?
2: Mau weekendmu makin level up? Kuy dengerin program spesial
1: Out of the Box Your Voice Your Radio.
2: Tiap hari Sabtu jam 1 siang di Radio Kalimaya Baskara via on air streaming Radio Garden dan sonora.id. Bebasin dan viralin suaramu ya sebaya muda. So, don't miss it.
3: Kalimaya Baskara on the phone.
4: 102,1 masih di Kalimaya Baskara FM. Dan walaupun Nici ya, Idul Adha tuh udah selesai gitu kan, bagi-bagi daging udah selesai gitu kan. Tapi kali ini kita ada obrolan yang daging banget nih.
5: Oke, obrolan daging. Apakah kita akan membahas soal suatu yang serius?
4: Bisa jadi iya, bisa jadi enggak nih sebenarnya. Tapi kali ini serius banget ya, karena ini tentang kompetisi. Nah, kalau ngomongin kompetisi ini kan selalu dengan yang serius-serius gitu kan, yang ambisi-ambisi. Apalagi anak-anak zaman sekarang, mau Gen Alpha, Gen Z tuh kalau ngomongin ambis-ambisan tuh ya, kalau bisa ada juara 0,1 deh gitu kan, di depannya si juara 1. Dan kembali lagi nih sebenarnya tentang Veron Edu yang dapat bisikan ini ya, Bu Siska, katanya mau bikin event storytelling.
6: Betul.
4: Apakah benar itu?
6: Betul.
4: Wow.
6: Jadi gosipnya sudah terkonfirmasi.
4: Sudah
6: ya,
4: terkonfirmasi ya? Langsung sama pusat nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin soal event storytelling ini ya, Bu Siska, apa nih alasan Veron Edu dari sekian banyak kelas yang dibuat, kenapa storytelling yang dibikin untuk perlombaan?
6: Karena dalam keseharian kita, basically yang kita lakukan adalah cerita ke orang gitu ya. Nah sekarang kita mau share storytelling yang untuk kelas 1 SD dulu, 1 sampai 6 SD dulu. Kenapa? Kita tuh pingin, kalau mimpinya Vernon ya, kita tuh pingin membentuk orang itu bukan cuma sekedar kamu ready kerja gitu. Itu kayaknya terlalu bisa dieksplor lebih lagi gitu. Kita pingin membentuk manusia ini yang menyenangkan untuk diajak hidup selamanya. Jadi dia harus ada karakter yang utuh gitu ya. Nah kita mulainya ya dari anak-anak. Untuk mereka storytelling itu kan bukan cuma sekedar ngomong ya. Kalau storytelling dia harus mikirin sisi orang lain ngerti nggak sama yang dia omongin. Jadi mau nggak mau di situ mereka harus belajar menempatkan diri sebagai orang lain. Kalau kita ngomong bahasa kerennya berarti ngapain? Empati. Ngajak anak-anak untuk belajar empati gitu.
4: Jadi gak nyangka ya bisa belajar empati dari
6: storytelling.
4: Storytelling,
6: betul.
4: Wow.
6: Nah caranya kita buat yang fun. Untuk yang kategori A, yang untuk anak SD kelas 1-3, topiknya kita ambil dari Baby Sue. Baby Sue yang di YouTube familiar ya. Dia kan membuat konten anak-anak edukasi gitu ya. Kita ambilkan topiknya dari Baby Sue gitu. Untuk yang kelas 4-6 SD, mereka cerita tentang kota kita tersayang ini. Lingkungan tempat kita hidup.
4: Malang, ya?
6: Jadi lagi-lagi dia harus mulai mengamati, mulai menganalisa lingkungan sekitarnya. Dan ada satu lagi yang sering luput, kenapa lomba-lomba ini penting untuk anak-anak? Bukan sekedar cuman nge-push dapat piala, enggak. Tapi ada sesi interaksi antara anak sama orang tua di situ yang harus diusahakan oleh keluarga. Kalau kamu persiapan, belajar ngomong, siapa yang perlu terlibat? Tentu orang-orang di sekitarnya, anak-anak itu. Apakah itu orang tuanya, kakak, adik, nenek, dan semuanya. Interaksi di keluarga jadi akan terbangun. Dan kalau SD kan gak mungkin dilepas sendirian ya.
4: Betul,
6: pasti datang kan ada keluarga ya.
4: Benar, biasa yang lomba satu orang yang nganter satu kabupaten.
6: Satu kampung,
4: iya. Satu kampung dari opa-omanya semuanya.
6: Betul, kami akan dengan senang hati menerima itu gitu. Yang kami dorong adalah ayo interaksi keluarga dibangun yuk. Biar kita gak kumpul cuman ketemu HP. Kita orangnya kumpul kan, tapi
4: betul,
6: megang HP sendiri-sendiri kan.
4: Nah, apalagi kalau udah iPad Kids betul, ini muncul ya sebenarnya udah.
6: Nah sekarang kita dorong untuk ayo interaksi. Jadi kayak orang tua kemarin yang kita ajak bukan daftarin anaknya langsung, enggak. Coba dong ngobrol sama anaknya, mau gak ikut lomba storytelling? Topiknya kita bikin yang bukan yang terlalu berat ya, tapi yang anak-anak bisa dengan fun mengeksplor topik-topik itu.
4: Wow, gitu. Jadi biasanya kalau lomba kan mama-mamanya langsung, saya mau daftar, oke, langsung ACC. Yes. Tapi kalau Veron Edu ini beda banget sebaya muda. Ditanya balik, coba tolong dong tanyain ke anaknya mau atau enggak.
6: Betul.
4: Karena biasanya yang ambis tuh bukan anaknya, tapi mamanya nih sebaya muda. Wah, keren banget nih. Jadi selain untuk bisa bonding dengan keluarga, juga belajar empat hati dan juga pastinya belajar buat percaya diri. So kamu penasaran kan? Kira-kira nih bocil-bocil ini akan sepercaya diri apa? Stay tune terus ya barengan sama Diva dan juga Cia di OOTB.

0: 3, 2, 1.
1: Coming up next, out of the box, your voice, your radio. Are you ready?
2: Mau weekendmu makin level up? Kuy dengerin program spesial
1: Out of the Box, Your Voice, Your Radio.
2: Tiap hari Sabtu jam 1 siang di Radio Kalimaya Baskara via on air, streaming Radio Garden, dan sonora.id. Bebasin dan viralin suaramu ya, sebaya muda. So, don't miss it.
3: Special for you, it's Kalimaya.
4: Still on 102.1 nih sebaya muda, spesial OOTB. Dan ngomongin soal OOTB out of the box nih ya, kadang Cil tuh masih kepikiran sama adik-adik gen alpha yang suka tuh apapun yang ada di pikirannya diceplosin gitu aja gitu gak sih. Dan kalau misalnya sebaya muda dan Diva mungkin yang punya adik atau saudara yang gen alpha, apakah benar mereka tuh kadang emang apapun yang ada di kepalanya disampaikan
5: betul
4: aja gitu?
5: Betul, apalagi aku punya adik yang jaraknya 12 tahun di bawah aku. Wah, itu kayak kaget sekali, kayak wah ini adalah isi otakku tapi diomongin sama adik aku, udah diwakilin nih Ci.
4: Iya, dan kadang mereka tuh emang masih belum punya filter gitu ya, apa yang harus diomongin dan apa yang gak boleh diomongin.
5: Setuju.
4: Gitu. Dan kalau tadi kita udah ngomongin soal Veron Edu nih yang lagi ngebuka event storytelling buat adik-adik Gen Alpha nih ya. Kalau misalnya storytelling ini kan adalah menceritakan sesuatu nih ya. Kalau misalnya untuk adik-adik Gen Alpha kan mungkin mereka akan lebih suka nuansa kompetisinya tuh yang dibawa fun aja dan juga gak yang terlalu tegang dan lebih ke playful gitu. Dan kalau misalnya Veron Edu sendiri untuk acara storytelling ini bakalan dikemas seperti apa sih? Apakah yang kompetisi banget atau yang kayak bisa dinikmati gitu sama adik-adik Gen Alpha?
6: Kalau kompetisi, suasana kompetisi tetap perlu kita bangun ya. Okay. Jadi biar kita juga prepare gitu kan. Kalau kita deg-degan menyiapin sesuatu berarti artinya kita memang care ya dengan event itu gitu. Nah, tapi sambil kita buat yang bisa dinikmati oleh anak-anak juga gitu tentunya. Kayak untuk storytelling besok, waktunya mereka untuk boleh menyampaikan ceritanya tuh hanya 2 menit saja gitu. Jadi mereka boleh pakai properti apapun, silakan sampaikan ceritamu dalam waktu 2 menit aja. Dan suasananya kita bangun yang nyaman untuk anak-anak. Tetap akan ada tempat duduk yang kita pisahkan antara peserta dan orang tua. Tapi bolehlah anak-anak untuk ketemu mamanya bentar, itu it's okay gitu. Jadi suasana kompetisi tentu tetap kita bangun, tapi juga kita buat anak-anak ini tetap enjoy lah dengan situasi itu.
5: Oke, jadi gitu. Kompetisinya tetap ada ya sebaya muda, tapi tetap dibikin se-playful mungkin, seramah gen alpha mungkin. Jadi biar gak nervous-nervous banget. Karena kalau nervous ternyata itu hal yang wajib ajar ya Bu Siska, dan itu ternyata bentuk tanggung jawab. Kenapa
6: betul
5: bisa seperti itu?
6: Kalau kamu kepikiran dengan satu, contohnya nih ya, saya hari ini harus presentasi gitu ya. Kalau misalkan saya udahlah bodo amat sama presentasi, mungkin saya gak akan prepare diri saya untuk itu. Cara ngomongnya, materinya, harus ngapain, audience saya siapa aja saya gak akan tahu gitu ya. Ya mungkin gak akan ngerasa apa-apa gitu. Tapi saat kita mulai memikirkan ini manfaatnya apa untuk si audience? Audience butuh mendapat message yang apa? Kita kan mulai mikir, mulai prepare ke situ gitu ya. Selebihnya adalah bisa enggak ya ini nanti aku nyampein delivering itu, bisa enggak ya mereka ngerti dengan maksudku gitu. Jadi nervousnya adalah lebih ke arah bisa atau enggak gitu. Selebihnya kita persiapannya harus dilakukan dengan baik dulu gitu.
5: Oke, wah keren banget nih sebaya muda. Jadi buat mama-mama, papa-papa gitu kan yang dia tadi penasaran, kapan ini pendaftarannya, harganya berapa, hadiahnya apa, tenang, habis ini bakal dikasih tahu sama Bu Siska langsung sama A1-nya sebaya muda. Tapi tunggu dulu nih barengan sama lagunya Ran featuring sama Salsabil, Hey Tunggu Dulu.

0: 3, 2, 1.
1: Coming up next, out of the box, your voice, your radio. Are you ready?
2: Mau weekendmu makin level up? Kuy dengerin program spesial
1: Out of the Box, Your Voice, Your Radio.
2: Tiap hari Sabtu jam 1 siang di Radio Kalimaya Baskara via on air, streaming Radio Garden, dan sonora.id. Bebasin dan viralin suaramu ya, sebaya muda. So, don't miss it.
3: 102.1 Good Song Best Station.
4: Masih bersama Moro 2.1 Special bersama dengan Vernon Edu. Oke, kalau tadi nih Div, kita udah ngomongin soal storytelling. Dan
5: benar,
4: storytelling tuh bagusnya apa sih untuk adik-adik kecil gitu ya?
5: Jadi tadi kita udah tahu ya, sebenarnya udah bagusnya adalah pertama bonding sama orang tua gitu. Karena kalau bocil-bocil nih gak mungkin kan lombanya sendiri. Karena pasti yang lomba satu yang nganter minimal ada 10 orang gitu kan. Kayak satu minibus sendiri kan, jadi seru gitu. Makin tahu anaknya nih kemampuannya apa. Terus juga bisa ngelatih empati dari anak-anaknya juga sebaya muda. Wah keren banget pokoknya. Padahal lomba nya tuh durasinya ada maksimalnya, tapi impact-nya itu bisa lifetime. Nah, kalau kayak gitu nih, Ci, apa enggak ada yang mau dikepoin enggak, Ci?
4: Nah, jujur nih ya, kalau misalnya ngomongin soal kompetisi kan emang ada beberapa hal yang harus diperhatiin juga.
5: Betul.
4: Gitu. Dan kalau misalnya Cian nih, misalnya ingin mengajak nih kayak ada adik aku yang pingin gitu ya buat ikut storytelling nih, tempatnya di mana sih? Karena kan kayak kalau misalnya aku sekeluarga nih nganterin kan bingung ya mau jauh-jauh kemana gitu.
6: Oke, okay. Kalau lombanya besok itu kita ada di Nakoa Social Space. Jadi Nakoa yang di Majen Panjaitan itu.
4: Oh,
6: gitu.
4: Okay.
6: Jadi cukup dekat lah ya di tengah kota. Sambil family-nya sambil enjoying di Nakoa. Nah, baby-nya bisa nih lomba ikut lomba storytelling-nya.
5: Chilin-chilin sambil ngopi papa mamanya.
6: Betul.
5: Anaknya lomba. Nah, kalau ngomongin lomba nih Bu Siska, inti dari segala inti yang biasa ditanyain sama mama-mama, lombanya daftarnya kapan? Terus ada biayanya atau enggak? Terus setimpal enggak ini biaya yang saya keluarkan untuk kompetisi ini sama hadiah yang akan didapat atau benefit yang bakal didapat?
6: Oke, okay. Kalau pricing-nya affordable.
5: Okay.
6: Jadi cuman 2 gelas minuman nih.
5: Waduh.
6: Untuk daftar pricing-nya 50.000 aja cukup.
5: 50 ibu dapat Nakoa 2 ya sebenarnya muda.
6: Udah Nakoa 2. Nah, kalau hadiahnya itu mulai ada voucher menginap di Hotel Kontena.
5: Oke. Okay.
6: Nah, kemudian ada voucher dari Hanania. Kemudian anaknya juga akan dapat tabungan dari Bank Danamon atau BPR. Kemudian ada voucher foto. Kemudian ada buku, voucher Jatim Park, voucher dari Kidsania, voucher Algonova. Kemudian ada goodie bag dari Herboris, ada medali tentunya, kemudian ada reward dari Baby Su, dan kemudian ada beasiswa komunikasi dari Vernon Edu nih.
5: Wow, banyak banget sebaya muda. Bayangin Ci, 50.000 ya in this economy gitu kan. Ini yang lagi ramai.
4: Gratis loh.
5: Banget, mulai dari Jatim Park ke hotel. Hotel sebaya muda, Kidzania, buku, dan ini yang paling bikin ngiler mama-mama nih, yang jiwa-jiwa ambisi mamanya nih ya, beasiswa komunikasi di Vernon Edu. Wah keren banget sebaya muda, 50.000 aja loh. Dan untuk pendaftarannya sendiri Bu Siska, apakah masih dibuka atau jangan-jangan sedih banget sudah ditutup?
6: Boleh, sampai hari ini nanti malam pun masih boleh, karena kita pendaftarannya kan online ya, jadi lewat di bit.ly aja. Kemudian garis miringnya itu adalah join, J-nya huruf besar, tell your story, T-Y-S-nya besar.
5: Oke, jadi untuk maksimal pendaftarannya sampai tanggal berapa?
6: Sampai nanti sore jam 6 masih bisa.
5: Oke, berarti hari ini banget sebaya muda. Last day banget hari ini sampai jam 6 sore ya. Kamu bisa banget langsung kepoin di Instagramnya Vernon Edu.
6: Betul.
5: Di sana bakal ada nih link buat papa-papa, mama-mama kalau mau join nih di lomba kali ini. Karena hadiahnya keren banget dan juga untuk kategorinya.
6: Betul.
5: Ada kategori apa saja?
6: Ada satu kali loh, ada satu lagi nih. Benefitnya buat beberapa sekolah yang udah jadi rekanannya Vernon Edu, registrasinya kita nolkan.
5: Wow.
6: Jadi kalau bapak ibu anaknya dari rekanan sekolah kami, kontak aja ke nomornya Vernon. Kalau memang rekanannya kami, free of charge.
5: Tuh, kalau yang rekanan ya sebaya muda sekolahnya sama Vernon Edu, anak-anaknya 0% alias gratis langsung deh. Siapa tahu gitu kan bisa nginep-nginep di hotel sama papa mama nih sebaya muda. Dan untuk kategori lombanya Bu Siska, ada maksimal umur, kemudian mungkin di reminder tadi ke sebaya muda tadi ada yang tentang Kota Malang.
6: Betul.
5: Terus ada apa lagi kalau tadi salah?
6: Kalau kategori A itu ada yang untuk usia 7-9 tahun. Ini temanya ada 3 cerita dari Baby Sue. Nanti kalau parents tertarik, silakan hubungi nomor Vernon Edu, kami akan kirimkan rule book-nya. Kemudian ada kategori B, itu untuk usia 10-12 tahun, ini adalah yang tentang Malang. Begitu.
5: Oke, jadi kategorinya ada 2 ya, sebaya muda kategori A dari usia 7-9 tahun. Jadi nanti bakal storytelling 3 dari Baby Zoo, nanti bakal dikasih tahu di spill kalau kamu udah daftar dulu nih. Jadi biar semakin deg-degan dak-dek-dok. Nah, buat yang udah kategorinya sedikit dewasa nih ya, anak-anak tapi yang di atasnya anak-anak banget, di kategori B di umur 10-12 tahun, storytellingnya tentang Kota Malang kita tercinta pastinya. Wow, keren banget nih sebaya muda. Dan gak kerasa ya, ternyata kita sudah 2 jam, Bu Siska. Mungkin boleh terakhir kali ya diingatkan ke sebaya muda untuk join di acara storytelling, perlombaan storytelling dari Vernon Edu. Silahkan.
6: Oke, baik untuk sebaya muda ya, yuk kita besok kumpul-kumpul ketemu di Nakua Social Space yuk, sambil kita ngobrolin tentang storytelling, kita mau ngobrolin yang lain. Ini momennya kita bisa kumpul dan ngobrol semua nih. Sampai ketemu besok ya di Nakua Social Space.
5: Sampai ketemu besok. Dan paling terakhir sekali Ibu, sebelum kita closing, closing statement untuk orang-orang yang ingin berkomunikasi, orang-orang yang pengen merubah mindsetnya untuk join di Vernon Edu.
6: Anytime teman-teman butuh teman ngobrol untuk upskilling, kontak aja Vernon Edu. Kami siap support untuk kebutuhan teman-teman semua, mulai dari anak yang SD sampai yang untuk lansia. Yang mau usaha sendiri, yuk kita ngobrol, yuk kita bisa support apa.
5: Tuh, langsung aja sebaya muda, jadi dari anak kecil sampai lansia boleh banget join ke Vernon Edu. Dan aku ingetin sekali lagi buat kamu nih sebaya muda yang pengen daftar buat anak-anaknya, atau bahkan kamu yang lagi dengerin aku masih di umur 10-12 tahun, masih boleh banget ikut kategori B. Dan untuk anak-anak di kategori A di umur 7-9 tahun ya, langsung aja daftar, hari terakhir sampai jam 6 sore. Langsung aja kepoin di Instagram Vernon Edu, karena buat pendaftaran cuma Rp50.000. Tapi kalau misalnya nih anaknya kamu atau adik kamu itu murid dari rekanan sekolahnya Vernon Edu, bisa gratis tis-tis. Dan juga hadiahnya keren banget nih, mulai dari voucher hotel, terus juga tabungan ya tuh. Ini lagi penting banget nih, tabungan dan beasiswa komunikasi di Vernon Edu. Dan terima kasih Bu Cynthia di siang hari ini sudah menemani Cia dan Diva. Dan gak kerasa ya Ci, kita harus pamit Ci.
4: Jujur tadi kita udah ngebahas soal daging-dagingan ya.
5: Betul, daging-dagingan. Benar.
4: Dan ini tuh lumayan banget buat menambah apa ya, kayak insight baru. Dan juga buat sebaya muda yang mungkin tertarik nih ya buat ikut event storytelling dari Vernon Edu, langsung aja tuh cus ke Instagramnya Vernon Edu.
5: Betul banget. So sebaya muda waktunya harus pamit undur diri dulu. Dan keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Chara. News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, bringing hits power.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ngomongin soal anak-anak Gen Z nih ya, zaman sekarang emang Gen Z-nya tuh udah bukan sekedar kayak pamer outfit mahal aja, tapi sampai tumbler-tumblernya tuh juga harus hedon dong. Dan ini tuh hedonnya dalam keadaan terhidrasi, sekalian peduli lingkungan ya agaknya. Dan ini juga yang lagi dipikirin sama Prof. Dr. Ilvi Nurdiana nih, sebagai anggota Amirul Hajj sekaligus Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau tuh ngamatin kalau limbah sampah di Armusna alias Arafah, Musdalifah, dan Mina itu lagi besar-besaran banget nih dari jemaah haji seluruh dunia. Gimana enggak? Bayangin aja kalau satu orang paling enggak tuh minum 10 botol ya, dikaliin sama 200 ribu lebih jemaah haji, itu tuh udah 2,2 juta botol air kemasan tiap harinya. Dan faktanya nih ya, jemaah haji Indonesia tuh ternyata udah dikasih tumbler loh waktu mereka sampai di Arafah. Tapi emang belum bisa dipakai ya buat isi ulang karena belum ada dispenser airnya di daerah Armusna ini. Dan ini tuh bisa sekaligus jadi catatan ya buat syarikat supaya jemaah tuh bisa isi ulang tumbler di tanah suci. Karena kayak yang kita tahu, limbah plastik tuh limbah yang paling susah banget terurai. Dan dengan langkah kecil kayak isi tumbler sendiri tuh udah bisa banget buat bantu jaga lingkungan kita, sekaligus lingkungan tempat kita untuk haji dan menunaikan ibadah suci nih. And stay tune ya sebaya muda, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
0: News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Listen up,
3: listen up,
4: listen up,
2: listen up.
4: Your favorite music station.
5: The most explosive.

0: Mie instan tuh simple banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
0: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, kamu pernah dengar gak sih mitos kalau minum air dingin bisa bikin badan gemuk?
2: Aku sering dengar itu, katanya bisa bikin lemak nempel lebih cepat ya?
1: Iya, padahal itu cuma mitos. Faktanya, minum air dingin justru bisa membantu metabolisme kita.
2: Oh gitu, kok bisa?
1: Iya, ketika minum air dingin, tubuh kita harus bekerja lebih keras untuk menghangatkannya. Jadi, kalori yang terbakar sedikit lebih banyak.
2: Wah, jadi sebenarnya kita bisa lebih sehat dengan minum air dingin.
1: Tepat. Plus, minum cukup air dingin atau hangat juga penting untuk menjaga hidrasi tubuh kita loh.
2: Mantap. Jadi, nggak perlu takut lagi deh sama air dingin. Malah, aku jadi pengen es teh manis nih.
1: Ayo kita bikin es teh bareng dan jangan lupa tetap jaga asupan air kita ya. Ingat sebaik muda, mitos tentang air minum dingin bikin gemuk itu nggak benar. Jadi nikmati segarnya air dingin dan

0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Hey Sebaya Muda, kali ini kita bakal bahas hal yang super langka dan pastinya bikin kamu tercengang. Siap-siap ya, karena kita mau ngebahas top 3 jumlah bayi kembar terbanyak di dunia. Siapa yang sangka bisa melahirkan segitu banyak? Yuk kita cek daftarnya. Pertama-tama kita punya Halima Cisse dari Mali. Dia bikin sejarah pada 4 Mei 2021 dengan melahirkan 9 bayi sekaligus. Bayangkan, 9 bayi. Gak hanya 1, 2 atau 3, tapi 9. Momen ini bikin geger dunia dan tentu saja para dokter juga sangat terkejut. Halima menjadi ibu dengan kelahiran kembar terbanyak yang pernah tercatat di dunia. Berikutnya ada Nadia Suleman yang dikenal dengan sebutan Octomom. Pada 2009, dia melahirkan 8 bayi sekaligus di Amerika Serikat. Gak percaya? Iya, ini beneran terjadi. Nadia berhasil bikin sejarah dengan kelahiran yang luar biasa ini dan langsung jadi sorotan media. Gak heran deh, banyak orang yang berdebat tentang teknik reproduksi yang dia pilih. Gak kalah menarik, kita punya Mimi Sinha yang melahirkan 7 bayi kembar pada tahun 2016. Dia juga sukses bikin semua orang terpukau dengan kebahagiaannya. Dengan 7 bayi, Mimi pastinya butuh banyak tangan untuk membantu mengurus semuanya. Jadi, itu dia top 3 jumlah bayi kembar terbanyak di dunia. Dari 9, 8, sampai 7. Semua luar biasa dan bikin kita nganga. Jangan lupa, ini adalah contoh betapa ajaibnya proses kelahiran. Siapa tahu, di antara kita ada yang kelak bisa bikin rekor baru nih teman-teman. Sampai jumpa di informasi menarik lainnya ya.
0: Kalimaya Baskara FM.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Hey, bengong aja.
2: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
3: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.
4: I gave all my oxygen to people that could breathe. I gave away my money and now we don't even speak.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala?
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.
3: What a 2.1.
4: That's right.
5: Are you ready?
4: Yeah.
5: Ah. Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
6: Yeah.
8: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
9: Yaudah Sebaya Muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Oke, langkah kanan, kiri, terus goyang. Aduh, duh, dengkulku.
1: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.

0: Sí, the most explosive.
1: Bermuda, ini dia juara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Udah jam segini. Aku nyalain radionya ya.
5: Okay. Ada apa emangnya?
4: Udah, dengerin aja.
5: Enak juga lagunya. Penasaran mereka lagi dengerin apa? Yuk ikutan bikin sore kamu jadi gak biasa
6: barengan Indigo Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore only on Kalimayabas.
3: 1.1 Kalimayabas karena FM the new hits power jam 4 sore hari Sabtu. Tuh walain gak tuh. Selain malmingan waktunya kamu dengerin aku di program intro Indigo Goes to Radio. Jadi buat kamu yang suka sama musisi indie boleh banget gitu kan buat join request lagu favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan juga jangan lupa nih Sebaya Muda, abis ini aku bakal nge-spill info-info soal musisi-musisi indie favorit kamu. So langsung aja stay tune barengan sama lagunya At Lesta Kel Dilek.

0: Apaan sih? Itu rame-rame.
1: Kayaknya live music di kafe aja deh. Mau ganti kafe.
0: Coba kita lihat dulu deh.
2: Oh, ada meet and greet.
1: Loh, ini kan penyanyi indie favorit aku. Kok bisa ketinggalan sih? Dia ketinggalan, kamu jangan. Update terus info tentang penyanyi indie favorit kamu cuma di Radio Kalimaya Baskara. Ada Indie Goes to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore khusus buat kamu si paling indie. So, don't miss it.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Masih di sini, di mana ya, di 102.1 pastinya, barengan sama aku Hitsmaker Diva. Dan kalau misalnya kamu nih sebaya muda ya, bisa ngeskip waktu, kamu kira-kira tuh pengen ngeskip waktu seberapa lama sih? Setahun, dua tahun, tiga tahun? Kayaknya jangan lama-lama ya sebaya muda, siapa tahu nanti ada yang kangen sama kamu nih. Tapi ngomongin soal ngeskip waktu 2 tahun ya, ini tuh waktu untuk absen dari Saturday Night Karaoke ini sebaya muda yang akhirnya comeback setelah 2 tahun. Jadi kalau ngomongin si Saturday Night Karaoke ini baru aja ngerilis lagu atau album yang judulnya tuh Live, dan mereka ini band rock asal Bandung gitu. So gimana nih sama lagu-lagunya? Kamu penasaran kan judul lagunya apa?

0: Sore-sore gini emang enaknya baca buku sih, tapi pilih lagu dulu deh biar lebih kerasa vibes-nya.
1: Shh, bingung ya mau dengerin lagu apa?
0: Hah? Siapa itu? Kok tiba-tiba radionya nyala?
1: Gak usah takut, udah dengerin ini aja. Mau tahu lagu-lagu yang dipilihin kayak gimana? Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara dan dengerin ini Ghost to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Yuk, bikin sore kamu jadi lebih berwarna barengan Kalimaya Baskara.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Jadi buat kamu yang suka karaokean malam-malam ditemenin sama si Saturday Night Karaoke, pas banget hari ini hari Sabtu gitu kan, malmingan, carpool karaoke sama temen kamu, seru nih sebaya muda. Kalau Malang sih kataku rute paling enak tuh adalah keliling Ijen, terus abis itu keliling ke Kayu Tangan, terus ke daerah Balkot, nah itu enak juga tuh. Atau kamu belok kiri ke daerah gunung-gunungan, nah itu mantep juga. Tapi back again ngomongin si Saturday Night Karaoke gini kan, yang baru aja ngerilis maxi single terbaru mereka yang dikasih judul Doomsday gitu. Jadi kalau katanya Pop hari ini sih, Doomsday itu tentang rasa frustasi gitu loh, karena culture yang toxic. Beh, entah di lingkungan kamu ya, entah di lingkungan rumah, kerja, pertemanan, pokoknya yang toksik-toksik, yang racun-racun, yang jelek-jelek itu kayak bener-bener ngebikin si mereka ini capek gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin si Doomsday gitu kan, itu kayak lagu yang isinya tentang gak jelas soal masa depan. Siapa sih kita yang bisa tahu soal masa depan? Tapi at least kita harus mengusahain biar masa depan kita tuh cerah sebagai muda.

Ih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu lewat lagu-lagu kece dan candaan yang bikin kamu lupa sama doi.

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Anyway, ada kamu yang request lagunya Murphy Radio yang judulnya Penghujung Cerita nih sebaya muda. Terus juga kamu request lagunya The Clove and the Tobaccos yang judulnya Kota di Utara. Terus kamu request Sabila Maris Untold Story Part 2. Terus kamu request lagi lagu cuman itu aja nih, baru itu aja yang masuk. So buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin di 0822 622 0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Dompet boleh tipis, tapi mood jangan sampai tipis. Radio Kalimaya Baskara siap ngecharge mood kamu sampai full bar sebaya muda.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga website-nya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun Multi Talent University.
0: Pacar sibuk, teman ghosting. Akhirnya, curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja. Kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Next. Kamu pernah kepikiran gak sih kalau misalnya hidup kamu tuh gak ada doi gitu kan? Kayak gak ada dia di sisi aku, kayaknya aku gak bisa hidup deh. Kayak bener-bener hidup aku tuh, separuh hidup aku tuh hilang. Pasti adalah momen kayak gitu sebaya muda. Karena aku pun juga kalau misalnya lagi deket sama orang gitu kan, kayak waktu lagi cinta-cintanya banget nih, kayak wah aku gak bisa sih hidup tanpa dia. Aku gak bisa ngebayangin hari aku tanpa dia. Gak bisa bener-bener berpikir kira-kira nih, kayak misalnya 5 menit ke depan aku putus sama dia, aku bakal gimana ya? Nyatanya hidup-hidup aja sih, biasa aja gitu kan. Tapi momen-momen yang kayak kamu gak bisa hidup tanpa dia tuh bakal kerekam di lagu baru nih sebaya muda dari Dadali. Nah, siapa di sini yang tahu sama Dadali? Jadi Dadali tuh kayak band lama gitu loh, dan kali ini Dadali tuh baru aja ngerilis lagu yang judulnya Tanpa Dirimu di Sisiku. Kira-kira bakal senyesek apa ya lagu si Dadali ini?

0: powerful day with Kalimaya Bass.
1: So back again with Dadali nih, sebaya muda yang baru aja ngerilis lagu judulnya Tanpa Dirimu di Sisiku di bulan Februari kemarin sih. Jadi grup musik yang comeback dengan karya terbaru gitu kan, karena terakhir kali sih Doi ngerilis lagu yang Di Saat Kau Berubah gitu. Jadi kalau ngomongin lagu terbaru Tanpa Dirimu di Sisiku ini kayak nunjukin dimana patah hati yang paling jujur gitu. Kadang sih cowok tuh kayak gengsi gitu kan buat ngakuin bahwa dia patah hati, beda sama cewek yang kayak secara terus terang gitu kan bilang iya aku patah hati gitu. Jadi buat kamu yang masih belum bisa ngomong bahwa kamu patah hati, boleh deh kamu nyanyiin lagu Tanpa Dirimu di Sisiku gitu. Jadi kalau katanya Dirga sih di Pop Hari itu bilang kalau lagu ini tuh emang punya cerita gitu. Jadi lagu ini ngewakilin perasaan banyak orang yang pernah ada di posisi susah gitu kan, suka sama orang tapi lama-lama kamu tuh ditinggal tanpa alasan gitu sama orang yang kamu suka. Kira-kira ini kamu pernah gak ada di momen itu?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Malam mingguan ini jadinya kamu mau pergi kemana nih Sebaya Muda? Apakah kamu udah tahu rute-rute yang bakal kamu lewatin gitu kan? Nah kalau Malang sih sebenarnya rute-rute yang cocok buat jalan-jalan sore, buat karaokean gitu kan. Karpul karaoke sih kalau kata aku tuh startnya tuh daerah dari Balai Kota gitu kan. Dari Balai Kota kamu tarik jalan terus ke daerah mana nih, muterin Kayu Tangan, terus abis itu kamu ke jalan gunung-gunungan gitu kan. Kamu bisa nih muterin Ijen, terus abis itu Ijen ke Simpang Balapan, abis itu kamu ke daerah Sigura-gura sambil cari jajan juga boleh banget. Terus tembusnya ke Telogomas, terus abis itu ke Batu, deh cocok tuh buat kamu yang pengen jalan-jalan malming gitu kan, kayak memperpanjang rute perjalanan kamu. Nah, kalau kamu sendiri ada gak sih rute andalan kamu kalau misalnya lagi mau jalan-jalan sore? Coba dong kasih tahu aku di 0822 622 3021.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Biar jadi urusan aku deh sebenarnya kalau masalah request merequest. Nah, waktunya aku bacain requestan dulu ya. Jadi ada kamu yang request lagunya Enau featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret, terus Sabrina Sutomo For of All Love Not Found, terus juga lagunya Sei Zairi Memory For 20 Mangu. Terus ada kamu juga yang request lagunya Pusakata Namamu Ku Eja Pelan-pelan sama lagunya Rasukma Mimpi. So buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin ya di live TikTok aku juga boleh, karena aku bakal ngebahas soal Rocks and the MacPeps nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin Rocks and the MacPeps ini, itu unit rock alternatif asal Magelang gitu. Jadi mereka ini digawangin sama frontman Rocks gitu kan, namanya The MacPeps, yang band pengiringnya itu mereka resmi ngenalin lewat lagu perdana Gain and Again di tanggal 15 Mei kemarin. Jadi awalnya gimana sih cerita lagu ini?

bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

kamu tahu nggak sih kalau di grup Rocks and the Max Pips ini mereka tuh ngegabungin garage rock, alternative rock dan indie rock. Kayak semua jenis rock tuh digabungin ya. Mulai ya dari garage rock, terus juga alternative rocks, ada indie rocks, blues rock sampai ke psychedelic rocks, itu semua abis diambil mereka gitu kan. Bahkan kalau kalian tahu nih fotonya mereka tuh kayak benar-benar misterius banget gitu. Mereka pakai topeng gitu sebaya muda. Jadi emang benar-benar kerasa cadasnya banget gitu. Karena kalau ngomongin mini album ini gitu kan, mereka tuh juga udah nyiapin mini album gitu kan, yang asalnya tuh dari perjalanan mereka gitu kan. Dan katanya sih kayaknya bakal dibikin sedikit melankolis tapi tetap ngepang dan ngerok juga gitu ya. Sama lah kayak Gains and Against gitu, yang benar-benar complicated banget. Jadi kayak semua emosi bakal dijadiin satu di situ. So kalau kamu sekarang nih, emosinya sekarang lagi apa yang kamu rasain?

0: powerful game with Kalimaya Baskara.
1: Bukan cuman jaringan aja yang bisa lost not found sebanyak berat, tapi cinta kamu juga bisa, kayak lagunya Sabrina Sutomo nih, For Over Love Not Found. Jadi kayak gak menemukan nih cintanya di mana. Mungkin kamu harus kasih sinyal SOS kali, atau jangan-jangan jaringannya edge nih sebaya muda. Dan cinta-cintaan kamu di tahun ini gimana? Apakah mulai kerasa gedebang-gedebungnya di bulan ke-6 tahun 2026? Bener-bener angka cantik ya, 666 gitu. Tapi apakah hubungan percintaan kamu juga cantik kayak angkanya?

0: Perfect Day with Kalima yang Baskara.
1: Siapa di sini yang pernah jadi korban cyberbullying nih sebenarnya? Mudah, karena kalau ngomongin cyberbullying tuh bener-bener wah, kayaknya sih zaman SMP tuh zaman-zaman paling dar-dar-darnya, karena dulu tuh kayak waktu zaman aku SMP tuh lagi rame di Facebook kan, lagi seneng-seneng main Facebook tuh, sampai ada, ini kayak tidak pantut untuk dicontoh tapi memang nyata adanya ya, ada grup gitu kan, kayak isinya tuh di Facebook bikin grup, misalnya di grup pembenci diva, dan itu banyak banget anak-anak satu sekolah yang join ke grupnya gitu kan, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, jadi bener-bener yang satu grup itu di grup itu tuh kayak isinya tuh menghujat satu anak ini. Dan buat kamu yang pernah ada di momen kena cyberbullying, semoga kamu cepat sembuh ya sebaik mudah. Dan buat kamu yang suka ngebully, tobat-tobat deh. Tapi ngomongin cyberbullying sebaik mudah, kali ini aku bakal ngebahas lagu dari Hey Rio yang ngangkat isu tentang kesehatan mental dan cyberbullying. Di lagu pertamanya dia dikasih judul Silaturahmi Jahat.

0: Special Beats kali Maya Baskara.
1: Special Beats barengan sama aku hitsmaker Diva Sbaya Muda. Kali ini kita akan ngebahas soal silaturahmi yang jahat gitu. Karena enggak semua silaturahmi itu menjadi silaturahmi pembaik, ada yang penjahat gitu. Jadi kalau ngomongin Hey Rio, dia tuh asalnya di Bekasi gitu kan, yang baru aja ngerilis lagu pertama yang dikasih judul Silaturahmi Jahat. By the way, Pop hari ini bilang kalau lagu ini tuh dirilis tanggal 8 Mei kemarin dan ini bakal jadi opening di level 1 proyek albumnya mereka gitu. Jadi kalau ngomongin mini album ini bakal dikasih judul Sisa-Sia gitu. Jadi kayak tentang karya yang isinya tentang luka emosional, terus juga tentang ketahanan mental gitu kan. Jadi kalau lewat silaturahmi jahat, Herio tuh bilang tentang cyberbullying gitu kan, yang sering banget terjadi. Jadi makanya nama judul lagunya tuh agak kontradiktif gitu ya, dan emang sengaja dipilih sih buat memutarakan kesan yang seolah-olah kata silaturahmi itu gak harus dengan kata yang positif gitu loh. Bisa jadi silaturahmi negatif gitu kan. Ya contohnya kamu cyberbullying gitu kan, kamu datang tuh ke berandanya dia, sama aja kamu bersilaturahmi tapi niat kamu jelek gitu kan. Dan kalau liriknya, Herio tuh bilang kalau dia pakai macam-macam metafora visual gitu kan buat ngegambarin tekanan psikologis yang dialamin sama korban cyberbullying gitu. Jadi daripada buat ngajak si korban untuk ngebales dengan kebencian, si Herio ini malah justru ngebawa korban tuh untuk membalasnya dengan kebaikan. Jadi definisi menjadi orang pembaik.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Perfect day with Kalimaya Baskara.
2: Yuk, waktunya update lalu lintas sebaya muda. Kali ini aku ada di Jalan Kayu Tangan. Kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id sih, lagi cukup ramai ya sebaya muda, karena kan lagi malam minggu. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI, and don't forget to riding safely.

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Yah, sebenarnya udah gak kerasa banget ya. Ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di program OMG Special Intro Indie Goes to Radio. So, waktunya aku harus pamit undur diri dulu nih sebenarnya muda dari ruang dengar kamu. Dan thank you so much udah seru-seruan, udah request lagu. Dan buat kamu yang menjadi musisi gitu kan, pengen ngirim lagu kamu juga boleh banget. Langsung aja kirim lagu kamu tuh di Instagram atau di WA aku ya. Dan ketemu lagi minggu depan. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Bass Kara FM, the new hits power. Dan happy malmingan semuanya.

kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimebaskara FM, the new hit power.

0: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie goers.
1: Duh, kalau inget film ini tuh rasanya kesel banget. Tapi di sisi lain, sedihnya juga dapet. Sebaya muda, tahu gak filmnya apa? Yaudah deh, nge-spill nih ya. Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Film yang dibilangin sama Buce Depp, Inga Febrianti, dan Amanda Rolles. Film ini tuh sampai tembus 602.000 penonton loh. Gimana gak membludak? Filmnya aja nguras emosi. Serius, mana si bapaknya gak tahu diri lagi? Bukannya ngurus keluarga, mau sibuk judol. Aku rasanya pengen nyamperin tuh si bapaknya. Aku gampar mukanya biar dia sadar. Pasti kalian kepo gak sih? Kok sampai aku se-emosi ini? Buruan nonton deh, biar kalian ngerasain juga apa yang Ines rasain.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Tune in to Kalimaya Baskara FM and feel the joy.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath.
5: You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Niatnya sih cuma buka HP 5 menit ya. Tahu-tahu sudah setengah jam scroll berita, drama, komentar orang, sampai konten random yang bikin kepala makin penuh. Pernah ngerasa gitu gak sih? Kalau you pengen tip nih dari kebiasaan drum scrolling, banyak Gen Z tanpa sadar terus mengonsumsi informasi sampai pikirannya lelah sendiri. Padahal kan gak semua hal itu harus kita tahu dan harus kita ikuti. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Check it out.
7: 102.1.
8: That's right.
9: Are you ready?
10: Yeah.
9: Ladies and gentlemen.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliway Baskar, guys. Konnichiwa, sebe muda. Kalau ngomongin Jepang, pasti yang kebayang anime, sushi, atau sakura lagi. Tapi ada satu hal kecil nih yang bikin negara ini tuh unik, yaitu budaya antri. Di stasiun, minimarket, halte bus, sampai naik eskalator, orang-orang Jepang itu terbiasa tertib dan gak saling serobot-menyerobot. Aduh, bukannya maksud apa-apa nih. Nah, kalau Yupi intip dari Japan National Tourist Organization, etika di ruang publik memang jadi bagian penting dalam keseharian masyarakat Jepang. Bahkan saat kereta datang, penumpang akan menunggu orang keluar dulu sebelum masuk. Simple kan, tapi dampaknya besar banget. Jadi kalau kamu pergi ke Jepang, jangan lupa ikuti ritmenya ya. Antri rapi, jaga suara, dan nikmati perjalanan dengan tertib ala warga lokal. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Fat music flow through you.

0: Hits Power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
1: Bem muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young dan plus shy.

0: Today is become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kamu masih inget gak sih sama drama bikin KTP yang ngantrinya berjam-jam? Fotonya kelihatan kayak orang belum tidur 3 hari. Sekarang nih bahkan robot pun juga harus bikin KTP alias identitas resmi nih. Dan aku di-spill sama kompas.com, katanya pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform. Ya, panjang ya namanya. Jadi identitas ini tuh bentuknya adalah kode unik 29 karakter kayak NIK gitu, dan bisa buat ngelacak si robot dari pertama kali produksi sampai didaur ulang, termasuk mengandung kondisi baterai, keausan sendi, sampai catatan operasional nih. Dan ini tuh dilakuin karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah sudah terbayang-bayang dengan KTP yang nanti akan sama seperti humanoid ini?
1: Number 2.
2: Coba tebak, Google lagi ngeluarin produk terbaru apa? Bukan ya, bukan HP baru, bukan juga AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk lagi dilepas sama Google atau Verily yang merupakan anak perusahaannya Google. Dan dia tuh lagi izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida. Ini tuh bagian dari proyek yang mereka namain debug, karena semakin semangat ya bioteknologinya, kayak debugging system. Jadi ini tuh akan mencari dan membersihkan error di ekosistem gitu. Nyamuk-nyamuk jantan ini udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka gak bisa punya keturunan. Jadi kalau mereka kawin nih sama nyamuk betina liar, telurnya tuh gak bakal netas dan jadi berkembang biak lebih banyak lagi. Tujuannya sendiri adalah buat nekan penyebaran DBD, Zika, malaria tanpa inteksida kimia yang berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah Indonesia cocok ya buat ngeluarin 32 nyamuk ke alam liar?
1: Number 3.
2: FOMO apa yang menurut kamu tuh FOMO yang baik? Kalau menurut Sia sih FOMO berolahraga. Ada yang pelari culture, ada juga yang tenis, padel, segala macem. Dan ada juga yang high rocks nih. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu high rocks tuh apa sih? Jadi high rocks ini adalah olahraga lari 8 km yang dilanjutin sama station olahraga lainnya nih. Jadi high rocks ini tuh udah mulai muncul emang di 2 tahun kebelakang, dan akhir-akhir ini emang lagi trending lagi. Tapi buat kamu yang emang adalah kaum mager dan FOMO buat ikut high rocks juga, kamu harus adaptasi dulu ya buat gerakan-gerakannya supaya tubuh kamu tuh gak kaget. Dan ini juga didukung sama dokter Alan Cheng sebagai konsultan senior ahli bedah ortopedi nih. Kata dia, tubuh manusia tuh emang butuh adaptasi dulu sebelum melakukan olahraga yang berat supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan di persendian maupun otot. Jadi buat kamu-kamu tim yang suka FOMO, entah itu lari atau padel dan juga high rock, kamu wajib ya buat pemanasan dan juga adaptasi dulu, jangan langsung gaspol.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Kalimaya Baskara, the power of sound.
3: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
4: Cappuccino episode Gebetan Typing.
5: Guys, dia lagi typing. Gebetanku lagi ngetik di WhatsApp tuh.
4: Eh, sumpah. Cepet-cepet, dia bilang apa?
6: Tungguin dulu lah, baru typing doang, Min. Belum tentu dia beneran ngirim.
5: Ya, tapi deg-degannya tuh beda, Kak. Nih, lihat ya, udah 2 menit tulisannya muncul. Dia pasti ngetik panjang banget. Duh, perhatian banget ya.
4: Atau jangan-jangan dia lagi ngerangkai kata tuh buat konten.
5: Jangan gitu, Nay. Jangan bikin aku makin panik.
6: Tuh kan, hilang dianya. Ah, classic move. Waktu itu gue lagi mikir, worth it gak ya aku balas chat ini?
5: Apaan sih, Kang? Jangan nakut-nakutin deh.
4: Eh, tapi serius deh, Lun. Kenapa sih kamu bisa segitunya sama typing orang doang?
5: Ya, abis gimana ya? Tiap kali dia typing, aku ngerasa kayak dikasih harapan baru.
6: Harapan apaan nih? Yang ada, nanti kamu malah sakit hati sendiri kalau dia balasnya singkat atau jutek.
4: Tapi aku ngerti sih, kadang tuh kita terlalu banyak ekspektasi sama hal-hal kecil. Padahal mah yang muncul bisa aja sebaliknya.
6: Bener tuh, sama kayak kalau aku lagi order makanan online, kalau lihat notif tulisan driver menuju lokasi tuh, aku udah seneng duluan. Ternyata nyasarnya ke gang sebelah.
5: Aduh, Miris banget sih itu.
4: Tapi ada benernya. Ekspektasi tuh kadang bikin kita capek sendiri tahu.
5: Eh guys, sumpah-sumpah. Nih lihat, dibalas tahu sama dia. Lah, dia cuma balasin doang. Gimana ya?
6: Sumpah, udah ngetik 5 menit, hasilnya cuma dijawab, gitu doang.
4: Astaga, Lun. Jantung aman?
5: Ya ampun, jadi capek sendiri. Padahal, aku udah kebayang macem-macem.
4: Tapi serius ya guys, dari hal kecil kayak gini tuh aku jadi kepikiran deh. Kadang kita tuh sering banget kebawa sama ekspektasi. Gara-gara baper sama typing orang doang, ternyata bisa bikin overthinking segitunya ya.
6: Iya, padahal kalau dipikir lagi ya, yang penting tuh realita, bukan bayangan di kepala. Kalau dia bales, ya bagus. Kalau enggak, ya jangan nyiksa diri.
5: Bener juga. Jadi, intinya jangan terlalu berharap sama sesuatu yang bahkan belum jelas ya.
4: Exactly. Bahagia tuh lebih gampang kalau kita nggak pasang ekspektasi yang terlalu tinggi, Lun.
6: Tuh, Lun. Lain kali jangan deg-degan duluan kalau lihat dia typing. Mending kamu typing skripsimu aja tuh biar cepat lulus sekarang.
5: Raka! Ih!
4: Sebaya muda, kadang sesederhana notif dia lagi typing aja bisa bikin hati kita jungkir balik loh. Tapi ingat ya, jangan sampai ekspektasi bikin kita capek sendiri. Hargai hal nyata yang ada di depan mata, dan jangan terjebak di hal-hal yang belum tentu ada. Karena kebahagiaan seringnya datang dari realitas sederhana, bukan dari ekspektasi berlebihan.

0: Cappuccino, Kalima ya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode, yuk ke psikolog.
2: Abis ini makan yuk, lapar banget.
3: Boleh, boleh. Ikut gak, Bim?
4: Gak dulu deh kayaknya, aku mau kerja dulu.
3: Oh iya ya, kamu part time juga. Ya udah deh, semangat ya.
4: Halo Bu, ada apa?
5: Ini nak, adikmu mau ikut study tour, bisa kirim uang gak ya?
4: Berapa Bu biayanya?
5: 300 ribu nak.
4: Bima usahain ya Bu.
5: Makasih ya nak, kalau bisa besok dikirim ya. Takut keburu tutup pendaftarannya.
4: Iya Bu, Bima usahain. Aduh, nambah lagi deh pengeluaran. Belum lagi masih harus bayar kos sama SPP adek. Halo Al, ada apa?
6: Kamu selesai kerja jam berapa? Bisa nyusul ke kafe kampus nggak buat kerja kelompok?
4: 15 menit lagi selesai kok, nanti aku nyusul ya.
2: Eh guys, jujur ini tugasnya ribet banget.
3: Iya lagi. Tapi masalahnya ini juga buat nilai UAS, jadi harus maksimal.
4: Coba kita bikin rancangannya dulu yuk. Sekalian ngitung pengeluarannya berapa. Bentar ya guys, aku angkat telepon dulu. Halo, ada apa Bu?
5: Ini, Ibu mau ngingetin, jangan lupa transfer uang study tour adik ya Bim.
4: Iya Bu, malam ini Bima transfer.
5: Sama ini, Ibu boleh nggak ya minta transfer buat beli keperluan rumah?
4: Berapa Bu?
5: 500 ribu aja nak.
4: Iya Bu, nanti Bima transfer sekalian sama uang study tour ya Bu. Gimana guys?
2: Kita udah hitung-hitung nih, dan udah ngepres budget banget. Kita perlu patungan 100 ribu.
4: Aman kok. Bulan ini banyak banget pengeluarannya. Kayaknya harus cari freelance lagi deh.

0: Bima?
1: Iya Bu, uangnya sudah Bima transfer ya. Maaf baru ngabarin.
0: Iya nak, makasih ya. Ibu mau minta uang lagi, boleh nggak ya?
1: Untuk apa Bu?
0: Ini, adikmu minta beli seragam baru, udah jelek katanya.
1: Yang lama emangnya udah nggak bisa dipakai Bu?
0: Masih bisa sih Bim, tapi kalau bisa tolong dikirim ya uangnya. Kasian juga adikmu, malu sama temen-temennya.
1: Bima nggak janji ya Bu? Pengeluaran Bima lagi banyak banget soalnya. Hari ini aja Ibu udah 3 kali nelfon Bima cuma buat minta uang. Ibu bahkan nggak nanya loh kabar Bima gimana.
0: Kamu kok jadi perhitungan gitu sih Bim? Kalau emang Ibu memberatkan kamu, ya udah bilang aja nggak bisa. Gak usah perhitungan kayak gini.
1: Maksud Bima nggak gitu Bu. Haduh, stres banget.
2: Abis ini makan yuk, lapar banget. Gas, ikut gak Bim?
1: Kalian aja, aku duluan ya.
2: Kenapa sih Bima? Kok jadi jutek gitu?
3: Lagi banyak pikiran mungkin.
2: Al, sadar gak sih? Si Bima tiba-tiba off sosmed tahu.
3: Masa sih? Tapi kita juga udah lama ya gak lihat dia.
2: Iya, tadi aku cari IG-nya udah gak ada. Terus aku cek 2 hari lalu juga gak dijawab.
3: Kenapa ya dia? Masalahnya dia kalau ada apa-apa tuh nggak pernah cerita. Jadi kita nggak tahu kondisi dia gimana.
2: Apa mungkin dia lagi butuh waktu sendiri ya?
3: Iya sih, tapi khawatir deh.
2: Kita biarin dulu deh. Kalau 3 hari dari sekarang dia masih nggak muncul, baru kita coba datangin kosnya kali ya.
3: Boleh sih. BTW sore ini lari yuk. Udah lama kita nggak olahraga.
2: Boleh, keliling perumahan yang biasanya aja ya.
3: Istirahat di coffee shop baru itu yuk, mumpung lagi viral.
2: Yuk.
3: Bima, astaga, kenapa mata kamu merah banget?
1: Hai guys, kurang tidur aja sih.
2: Kamu yakin gak apa-apa? Bahkan kamu kurusan banget, Bim.
1: Kenapa sih guys, udah dibilang gak apa-apa?
3: Kok kamu jadi emosian gini, Bim?
1: Sorry guys, gak sengaja.
2: Bim, kita gak tahu apa yang lagi kamu hadepin sekarang. Tapi aku rasa kamu butuh pertolongan.
3: Kalaupun kamu gak mau cerita ke kita, kamu bisa coba ke psikolog, Bim. Siapa tahu membantu.
1: Apa sih? Kok malah ke psikolog? Aku gak gila loh guys, gak perlu ke psikolog.
3: Gak ada yang bilang kamu gila, Bim. Ke psikolog bukan berarti kamu gila. Kamu sekarang lagi tersesat di dalam masalahmu, dan kita gak bisa bantu apa-apa. Tapi kalau kamu ke psikolog, mungkin kamu bisa nemu jalan keluar dari masalahmu. Gak ada salahnya minta bantuan ke orang lain, Bim.
1: Pergi ke psikolog profesional bukan hal tabu kok sebaya muda. It's okay not to be okay. Justru dengan pergi ke psikolog, artinya kamu mencintai dirimu sendiri. Intinya, gak ada salahnya meminta bantuan kalau kamu merasa sudah ada di batas akhir kemampuanmu ya.
4: 1.1 Your Friendly Hit Station.
5: When I think of my mother, no one compares to her.

0: Yeay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode tambah dewasa.
2: Hadeh, kerja pulang. Grup chat sekarang isinya cuma kerjaan. Mentok-mentok, gosip kantor. Tuh kan, kerjaan lagi isinya. Padahal dulu tiap sore bisa nongkrong bareng sama teman. Tapi sekarang semuanya sibuk.
3: Hai Lun, aku bikin kopi nih. Ayo temenin ngobrol dong. Jangan bengong doang, kayak patung tau.
2: Thanks Nay, lagi gak mood sumpah. Rasanya kayak hampa.
3: Kenapa tuh? Gara-gara gaji telat turun? Atau gara-gara ditinggal cowok?
2: Bukan itu, cuman makin dewasa tuh makin kerasa sepi aja. Emang kamu gak ngerasa gitu?
3: Oh, aku ngerti sih. Dulu kan emang gampang banget buat ketemu orang. Tinggal nongkrong aja depan kelas, pasti rame. Kalau sekarang mah mau ngajak nongkrong aja harus atur jadwal dulu dari seminggu sebelumnya. Udah kayak pejabat sibuknya.
2: Bisa-bisa jadi staf kementerian tuh kita.
3: Ide bagus sih. Apa kita apply kerjaannya sekarang nih?
2: Halo, ada apa kah?
4: Lagi apa Lun? Kok jarang nongol? Chat juga gak dibalas.
2: Lagi di rumah aja kah? Capek banget, kerjaan numpuk. Orang-orang juga lagi sibuk.
4: Ngerasa sendirian ya?
2: Iya, kok tahu?
4: Biasalah, tadi si Naya cerita.
2: Ye, cepu si Naya.
4: Tapi wajar aja sih kayak gitu Lun. Namanya juga kan hidup ya. Semua itu dinamis dan juga berubah. Bisa aja dulu tiap hari ketemu, tapi sekarang susah banget buat nongkrong doang.
2: Iya kah? Ditambah jarak rumah kita jauh, kerjaan segunung, terus ada tanggung jawab segede gaban juga yang bikin kita nggak seintens dulu.
4: Nah, tuh pinter. Yaudah, menongkrong nggak biar nggak kesepian?
2: Kerjaanku, kah?
4: Alah, gampang. Bawa aja laptopnya. Aku juga sekalian buka laptop deh.
2: Yaudah, gas deh. Duh, mumet bener. Ini mah mati satu, tumbuh seribu.
5: Makin numpuk ya?
2: Iya, kah.
3: Hai Raka, hai Lun. Join dong.
2: Loh, Nay.
5: Iya, aku ngajak Naya tadi.
2: Tiba-tiba banget kita full team.
5: Lah, tadi katanya kesepian. Ini kita nongkrong bareng lah.
3: Tahu Lun, kalau kangen mah bilang aja kali.
2: Dih, pede amat.
5: Udah. Baru ketemu udah berantem.
3: Biarin, biar si Luna gak kesepian lah.
2: Iya deh, iya. Aku ngaku. Aku kangen nongkrong bertiga kayak gini.
3: Tuh kan, gengsinya setinggi langit sih.
5: Namanya juga pendewasaan, Lun. Pasti ada lah sibuk-sibuknya.
3: Betul. Ingat ya, Lun. Walau kita jarang ketemu, jarang cerita, jarang ngobrol, tapi kan bukan berarti kita udah gak temenan lagi.
5: Udah lah, Lun. Jangan melu terus. Kalau sepi, tinggal gedor aja rumah kita. Asal jangan jam 3 pagi aja sih. Paling diteriakin maling ntar.
2: Raka, lagian maling mana yang gedor-gedor? Kalau mau maling mah, sembunyi-sembunyi kali.
3: Loh, kok tahu Lun?

0: pengalaman ya?
1: Ih, Luna suka maling rumah orang.
2: Ih, enak aja.
1: Tapi serius ya, ingat terus Lun, dewasa itu bukan berarti kamu stok hahaha. Kadang bahagia malah ketemu di obrolan aneh kayak kita sekarang ini.
2: Iya sih, makasih ya Raka, Naya. Sekarang udah gak kesepian lagi nih, ramean malah.
3: Semakin dewasa, kita memang semakin sering sih merasa kesepian, teman-teman berjarak, waktu berasa semakin sempit, kerjaan juga makin menggunung. Tapi, kesepian itu bukan akhir dari segalanya. Pasti ada aja kok orang-orang yang peduli dan sayang sama kita. So, jangan takut untuk mencari kebahagiaan kecilmu ya sebaya muda.
4: Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Kalau kamu kira Final Destination Bloodline cuman horor soal kabur dari kematian, siap-siap dibuat mikir lebih dalam. Setelah Ines di-spill nih sama osc.medcom.id, film ini bawa cerita tentang premonisi yang menyelamatkan banyak orang, tapi justru ngebuka rangkaian takdir yang ngejar satu garis keluarga. Dari situ, ketegangan dibangun bukan cuman dari bahaya, tapi dari rasa trauma dan ketakutan yang diwariskan tanpa pernah diminta yang bikin beda. Film ini main psikologis soal kecemasan, rasa bersalah, dan bayang-bayang kematian yang pelan-pelan likis rasa aman. Gak melulu soal kaget, tapi penonton dibikin refleksi nih tentang hidup, waktu, dan hubungan keluarga. Final Destination Bloodlines bukan horor yang selesai saat kredit naik, tapi yang kepikiran lama setelah lampu bioskopnya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM.

0: Kids Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih ingat gak sih sama drama bikin KTP yang ngantrinya berjam-jam? Fotonya kelihatan kayak orang belum tidur 3 hari. Sekarang nih bahkan robot pun juga harus bikin KTP alias identitas resmi nih. Dan aku di-spill sama kompas.com, katanya pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform. Ya, panjang ya namanya. Jadi identitas ini tuh bentuknya adalah kode unik 29 karakter kayak IKA gitu, dan bisa buat ngelacak si robot dari pertama kali produksi sampai didaur ulang, termasuk mengandung kondisi baterai, keausan sendi, sampai catatan operasional nih. Dan ini tuh dilakuin karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah sudah terbayang-bayang dengan KTP yang nanti akan sama seperti humanoid ini?
1: Number 2.
2: Coba tebak, Google lagi ngeluarin produk terbaru apa? Bukan ya, bukan HP baru, bukan juga AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk lagi dilepas sama Google atau Verily yang merupakan anak perusahaannya Google. Dan dia tuh lagi izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida. Ini tuh bagian dari proyek yang mereka namain debug, karena semakin semangat ya bioteknologinya, kayak debugging system. Jadi ini tuh akan mencari dan membersihkan error di ekosistem gitu. Nyamuk-nyamuk jantan ini udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka gak bisa punya keturunan. Jadi kalau mereka kawin nih sama nyamuk betina liar, telurnya tuh gak bakal netas dan jadi berkembang biak lebih banyak lagi. Tujuannya sendiri adalah buat nekan penyebaran DBD, Zika, malaria tanpa inseksida kimia yang berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah Indonesia cocok ya buat ngeluarin 32 nyamuk ke alam liar?
1: Number 3.
2: FOMO apa yang menurut kamu tuh FOMO yang baik? Kalau menurut Sia sih FOMO berolahraga. Ada yang pelari culture, ada juga yang tenis, padel, segala macem. Dan ada juga yang high rocks nih. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu high rocks tuh apa sih? Jadi high rocks ini adalah olahraga lari 8 km yang dilanjutin sama station olahraga lainnya nih. Jadi high rocks ini tuh udah mulai muncul emang di 2 tahun kebelakang, dan akhir-akhir ini emang lagi trending lagi. Tapi buat kamu yang emang adalah kaum mager dan FOMO buat ikut high juga, kamu harus adaptasi dulu ya buat gerakan-gerakannya supaya tubuh kamu tuh gak kaget. Dan ini juga didukung sama dokter Alan Cheng sebagai konsultan senior ahli bedah ortopedi nih. Kata dia, tubuh manusia tuh emang butuh adaptasi dulu sebelum melakukan olahraga yang berat supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan di persendian maupun otot. Jadi buat kamu-kamu tim yang suka FOMO, entah itu lari atau padel dan juga high rock, kamu wajib ya buat pemanasan dan juga adaptasi dulu, jangan langsung gaspol.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Sadar gak sih sebaik muda, belakangan ini lagi ngetren banget kan orang posting momen simple pakai caption core memory. Emang bener sih, hal-hal receh kayak ngopi bareng ibu atau sekedar jalan-jalan sore tuh bisa jadi kenangan yang nempel banget di kepala. Tahu gak sih, kalau dari kacamata psikologi juga gitu, bahagia itu seringnya malah datang dari momen-momen kecil, bukan melulu dari pencapaian yang gede. Makanya di Daily of Life ini, yuk coba lebih mindful dan hadir penuh di setiap momen yang lagi kamu lewatin hari ini. Karena siapa tahu kan, momen simpel inilah yang suatu hari nanti pengen banget kamu putar ulang. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing enough from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Terima kasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam, terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja
4: Kamus Bolak-balik
3: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode Kera alias Are.
5: Hei Kera ngalam, we siap ngopi apa dorong?
0: Woi, aku dipanggil monyet ya barusan.
5: Tutu mbak, Kera iku Are, opo anak, walian.
0: Ya ampun, hampir aku lapor HRD.
5: Lekon wes Kera, artine wes resmi wong ngalam.
0: Oke, mulai saiki aku Kera premium edisi luar kota.
5: Wes cocok hare lo KTAE sing dorong lulus.
0: Pelan-pelan, sing penting ora dipanggil monyet maneh.
5: Kamu soalak wale, bahasa ini kebalik, Kera kabe ketawa.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu soalak wale di Radio Kalimaya Baskara yo Ker.
3: Kamu soalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semalak wale, episode Imlak alias Klambi atau Pakaian.
2: Kan sudah tuku Imlak kak, mumpung gak udan iki lho.
1: Nggak deh Nes, lagi nggak pengen sebelah nih.
2: Ini guys ketok, ciliannya kakek main kecubung, takkan apa jawab apa.
1: Apa sih Nes, aku nggak paham. Aku lagi nggak pengen sebelah kok, orang aku mau beli baju.
2: Nah iya iku sing tak takok no. Kok nodis gak tuku Imlak, Klambi, kok liat gak ngerti Klambi ku baju-baju.
1: Oh ala, aku nggak tahu Nes, jadi Imlak itu Klambi toh.
2: Wes mbobi, wes mbo, gak ro.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Bemuda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak walik episode nokat alias takon atau tanya. Nes, ini berapaan ya?
2: Gak ada ya? Coba takon baik.
1: Nes, iki bagus gak ya?
2: Coba tuku asik sih. Soporo cocok.
1: Nes, ini wangi gak?
2: Waduh, no kato airek. Gak ada aku. No kato GBT kono loh.
1: Aduh, iya Nes. Kan aku cuma tanya. Kalau, by the way, no kato itu apa Nes?
2: No kato iku takon. Takon iku tanya. Paham ah?
1: Paham.
2: Bisa paham ah? Lek kakek takon iku awakmu.
1: Iya maaf Nes.
0: Nun ilakas buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
1: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Unicorn 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih inget gak sih sama drama bikin KTP yang ngantrinya berjam-jam? Fotonya kelihatan kayak orang buat tidur 3 hari. Sekarang nih bahkan robot pun juga harus bikin KTP alias identitas resmi nih. Dan aku di-spill sama kompas.com, katanya pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform. Ya, panjang ya namanya. Jadi identitas ini tuh bentuknya adalah kode unik 29 karakter kayak NIK gitu, dan bisa buat ngelacak si robot dari pertama kali produksi sampai didaur ulang, termasuk mengandung kondisi baterai, keausan sendi, sampai catatan operasional nih. Dan ini tuh dilakuin karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah sudah terbayang-bayang dengan KTP yang nanti akan sama seperti humanoid ini?
1: Number 2.
2: Coba tebak, Google lagi ngeluarin produk terbaru apa? Bukan ya, bukan HP baru, bukan juga AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk lagi dilepas sama Google atau Verily yang merupakan anak perusahaannya Google. Dan dia tuh lagi izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida. Ini tuh bagian dari proyek yang mereka namain debug, karena semakin semangat ya bioteknologinya, kayak debugging system. Jadi ini tuh akan mencari dan membersihkan error di ekosistem gitu. Nyamuk-nyamuk jantan ini udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka gak bisa punya keturunan. Jadi kalau mereka kawin nih sama nyamuk betina liar, telurnya tuh gak bakal netas dan jadi berkembang biak lebih banyak lagi. Tujuannya sendiri adalah buat nekan penyebaran DBD, Zika, malaria tanpa inseksida kimia yang berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah Indonesia cocok ya buat ngeluarin 32 nyamuk ke alam liar?
1: Number 3.
2: FOMO apa yang menurut kamu tuh FOMO yang baik? Kalau menurut Sia sih FOMO berolahraga. Ada yang pelari culture, ada juga yang tenis, padel, segala macem. Dan ada juga yang high rocks nih. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu high rocks tuh apa sih? Jadi high rocks ini adalah olahraga lari 8 km yang dilanjutin sama station olahraga lainnya nih. Jadi high rocks ini tuh udah mulai muncul emang di 2 tahun kebelakang, dan akhir-akhir ini emang lagi trending lagi. Tapi buat kamu yang emang adalah kaum mager dan FOMO buat ikut high juga, kamu harus adaptasi dulu ya buat gerakan-gerakannya supaya tubuh kamu tuh gak kaget. Dan ini juga didukung sama dokter Alan Cheng sebagai konsultan senior ahli bedah ortopedi nih. Kata dia, tubuh manusia tuh emang butuh adaptasi dulu sebelum melakukan olahraga yang berat supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan di persendian maupun otot. Jadi buat kamu-kamu tim yang suka FOMO, entah itu lari atau padel dan juga high rock, kamu wajib ya buat pemanasan dan juga adaptasi dulu, jangan langsung gaspol.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale, episode Arodes alias Saudara.
2: Arodes semua di sini neta, lek odis aku tak ngalup ya saiki.
3: Arodes, Arodes apaan sih Nes? Kamu mau mandi?
2: Aja nak setengah rolas kok, takkan apa, tak menjawab apa. Aku takkan Arodes semua di sini ya. Arodes iku saudaramu.
3: Walah, aku kira kamu mau mandi Nes. Jadi Nes, kenapa?
2: Ya wis aku tak ngalup lek ngono, nakus ta aku.
3: Ya udah, hati-hati Nes.
2: Hoi.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
5: The most favorite radio station. More music and more power.
6: Say.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

0: kan?
1: Kalau di dunia ini nggak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Siapa nih yang rebahannya udah level olimpik tapi hatinya masih lari maraton? Radio Kalimaya Baskara siap kasih doping musik dan tawa biar kamu bisa juara di hidup tanpa keluar dari kasur.

0: Today Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih ingat gak sih sama drama bikin KTP yang ngantrinya berjam-jam? Fotonya kelihatan kayak orang butuh tidur 3 hari. Sekarang nih bahkan robot pun juga harus bikin KTP alias identitas resmi nih. Dan aku di-spill sama kompas.com, katanya pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform. Ya, panjang ya namanya. Jadi identitas ini tuh bentuknya adalah kode unik 29 karakter kayak IKA gitu, dan bisa buat ngelacak si robot dari pertama kali produksi sampai didaur ulang, termasuk mengandung kondisi baterai, keausan sendi, sampai catatan operasional nih. Dan ini tuh dilakuin karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah sudah terbayang-bayang dengan KTP yang nanti akan sama seperti humanoid ini?
1: Number 2.
2: Coba tebak, Google lagi ngeluarin produk terbaru apa? Bukan ya, bukan HP baru, bukan juga AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk lagi dilepas sama Google atau Verily yang merupakan anak perusahaannya Google. Dan dia tuh lagi izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida. Ini tuh bagian dari proyek yang mereka namain debug, karena semakin semangat ya bioteknologinya, kayak debugging system. Jadi ini tuh akan mencari dan membersihkan error di ekosistem gitu. Nyamuk-nyamuk jantan ini udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka gak bisa punya keturunan. Jadi kalau mereka kawin nih sama nyamuk betina liar, telurnya tuh gak bakal netas dan jadi berkembang biak lebih banyak lagi. Tujuannya sendiri adalah buat nekan penyebaran DBD, Zika, malaria tanpa inteksida kimia yang berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah Indonesia cocok ya buat ngeluarin 32 nyamuk ke alam liar?
1: Number 3.
2: FOMO apa yang menurut kamu tuh FOMO yang baik? Kalau menurut Sia sih FOMO berolahraga. Ada yang pelari culture, ada juga yang tenis, padel, segala macem. Dan ada juga yang high rocks nih. Nah, buat kamu-kamu yang belum tahu high rocks tuh apa sih? Jadi high rocks ini adalah olahraga lari 8 km yang dilanjutin sama station olahraga lainnya nih. Jadi high rocks ini tuh udah mulai muncul emang di 2 tahun kebelakang, dan akhir-akhir ini emang lagi trending lagi. Tapi buat kamu yang emang adalah kaum mager dan FOMO buat ikut high juga, kamu harus adaptasi dulu ya buat gerakan-gerakannya supaya tubuh kamu tuh gak kaget. Dan ini juga didukung sama dokter Alan Cheng sebagai konsultan senior ahli bedah ortopedi nih. Kata dia, tubuh manusia tuh emang butuh adaptasi dulu sebelum melakukan olahraga yang berat supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan di persendian maupun otot. Jadi buat kamu-kamu tim yang suka FOMO, entah itu lari atau padel dan juga high rock, kamu wajib ya buat pemanasan dan juga adaptasi dulu, jangan langsung gaspol.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar definisi cantik versi dunia sampai lupa mendengarkan diri kita sendiri. Padahal, hal-hal yang membuatmu berbeda justru yang membuatmu hidup. Bekas kecewa, rasa tidak percaya diri, tumbuh yang pada akhirnya tidak selalu sesuai standar, dan semuanya adalah bagian dari perjalananmu, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Dunia mungkin akan terus berubah soal apa yang dianggap mendarik, tapi ketulusan, keberanian, dan hati yang hangat tidak pernah kehilangan nilainya. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Karena kayak lagu Scars to Your Beautiful bilang, tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu tidak kurang. Kamu hanya sedang belajar menerima cahaya dalam diri kamu sendiri.

ternyata ada konsep SBCH, Small But Certain Happiness. Ini tentang menemukan dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil yang pasti, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Memikirkan kebahagiaan dengan cara ini mengajarkan kita untuk berhenti menjadikan standar orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Kebahagiaan seharusnya dilihat bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai apresiasi terhadap momen-momen kecil yang kita jalani setiap hari. Kalau kita menganggap kebahagiaan seperti barang yang harus dimiliki, kita bakal sering kecewa. Akan selalu ada hal-hal yang gak bisa kita miliki, dan itu akan membuat kita merasa kurang. Dan sebaliknya, ketika kita menghargai kebahagiaan sebagai bentuk pengalaman dan apresiasi, hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tujuan akhir kita mungkin kebahagiaan, tapi kita nggak akan pernah mencapainya kalau terus gelisah mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang nggak ada. Misalnya, saat kita membeli barang yang kita inginkan, mungkin saat itu kita merasa bahagia, tapi sebenarnya yang membuat kita bahagia bukan barang itu sendiri, melainkan perasaan tenang di hati yang sesaat itu berhenti mencari barang tersebut. Bagus kalau barang tersebut dapat membuat kita merasa tetap bahagia selama kita punya barang tersebut. Tapi sayangnya, kenyataannya kebahagiaan itu cepat pudar, dan kita mulai mencari hal baru lagi dan lagi. Jadi, daripada mencari kebahagiaan yang cuma bertahan sesaat, kita perlu belajar untuk menenangkan batin dan menghargai apa yang sudah kita punya. Hidup itu bukan tentang menunggu pencapaian besar agar bahagia, tapi lebih ke belajar bersyukur atas hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita sekarang. Dan sebenarnya perlu kita sadari bahwa kebahagiaan sebenarnya lebih dekat dari yang kita bayangkan. I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak orang bermimpi ingin sukses, ingin berubah, ingin jadi lebih baik. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar melangkah? Perubahan itu nggak terjadi dalam semalam. Bukan soal berapa besar langkah yang kita ambil, tapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Kalau kata Raka Gani Satria dari Menjadi Manusia, berubah bisa kamu mulai dari hal yang kecil. Berproses nggak harus langsung 1 jam dalam sehari. Cukup 5 menit, yang penting mulai dulu. Kamu juga bisa membuat aturan nggak boleh 2 hari bolong. Karena momentum itu penting. Bolong sehari mungkin masih aman, tapi 2, 3, 4 hari kebiasaan baru bisa jadi hilang. Dan kamu juga bisa membuat sistem yang bukan hanya sekedar target. Bukan cuma bilang aku mau sukses, tapi tentu langkah nyatanya. Aku akan belajar 30 menit sehari. Kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan. Jadi, mau mulai sekarang atau terus menunda?

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita terlalu sibuk mengejar hidup yang terlihat berhasil, sampai lupa bertanya, apakah hati kita benar-benar ikut bahagia di dalamnya? Padahal, sukses seharusnya bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Sukses bisa sesederhana punya waktu untuk bernafas, tidur dengan tenang, tertawa tanpa beban, atau tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus meminta kita untuk berubah. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua mimpi harus sama. Hidup kamu tidak terlambat hanya karena jalannya berbeda. Jadi, pelan-pelan saja ya. Dengarkan dirimu lebih sering, karena mungkin versi sukses terbaik adalah saat kamu akhirnya merasa damai dengan hidup yang kamu jalani sendiri.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Yuk cari makna hidup kamu, only on Good Vibes Only.

kalanya mungkin kita bingung. Ada juga momen ketika kita merasa tersesat. Tapi semua itu adalah bagian dari proses buat menemukan diri kita sendiri. Yang perlu kita ingat, gak ada aturan yang mengharuskan kita harus jadi seperti orang lain. To know and to find who we really are, itu tentang dengerin suara hati kita, bukan suara dunia. Tentang ambil waktu buat mengenal apa yang bikin kita benar-benar hidup. Jadi sebagai muda, coba aja deh banyak hal. Temukan apa yang bikin kamu bersemangat. Kegagalan dan kesuksesan, semua itu bukan hasil akhir, tapi bagian dari perjalanan kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, dinikmati aja prosesnya. Jangan terburu-buru atau merasa harus cepat-cepat menemukan jati diri. Karena mencari jati diri itu bukan soal tujuan, tapi sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kita bakal kenal lebih dalam tentang diri kita yang sebenarnya.

refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa, anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung, tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup.

0: Bukan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
1: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.
2: Bikin meriah pagi

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, siapa nih yang kalau stres pelariannya tuh langsung ke cemilan micin? Rasanya emang nagih, tapi kalau keseringan bisa bahaya banget buat tubuh. Ines habis di-spill dari halosehat.com, ada trik simple buat lepas dari jeratan makanan instan. First thing first, jangan lewatkan waktu makan. Kalau perut terlalu lapar, kita bakalan makin gampang tergoda buat nyampah atau makan sembarangan. Secondly, perbanyak asupan protein. Fun fact, protein itu bikin kenyang lebih lama dibanding karbohidrat biasa. Jadi keinginan jajan bakalan berkurang drastis. And thirdly, kelola stres kamu dengan baik. Jangan jadikan makanan sebagai pelarian saat pusing. Mending dengerin musik atau jalan santai biar otak lebih rileks. Jadi ingat ya sebagai muda, sehat itu investasi. Mulai pilih makanan yang lebih baik dari sekarang yuk.
2: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Music is the rim of us.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

lupain lah kalimaya Baskara FM, the new in power.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama aku Ines yang setia nemenin kamu. Setuju gak sih Sobat Muda kalau belanja baju bekas tuh sensasinya beda banget. Kayak ada kepuasan tersendiri gitu kalau dapat barang bermerek tapi harganya miring. Nah, barusan Ines habis kepoin nih dari cnnindonesia.com. Ternyata alasan orang-orang seneng banget thrifting tuh selain harganya yang murah, mereka juga nyari barang yang unik dan gak pasaran buat nunjukin jati diri mereka. Padahal nih ya Sobat Muda, selain gaya belanja barang bekas ini juga cara paling asik buat ngurangin limbah industri fashion loh.
2: Kickstart your day with

0: Lili.
1: Mimi.
0: Ya.
1: Aku mau nanya sama kamu.
0: Apa Lili?
1: Kenapa?
0: Apa?
1: Kapal terbang.
0: Kapal terbang.
1: Gak bisa mundur.
0: Kapal terbang gak bisa mundur.
1: Mana pernah lihat kapal terbang terbangnya mundur?
0: Oh iya juga ya. Mungkin karena terbang. Kalau di darat barangkali bisa.
1: No.
0: Tidak tahu.
1: Kapal terbang gak bisa mundur karena gak punya spion.
2: Jawara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
3: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Today's Bincang 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mempertahankan legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
2: Number 2.
1: Yuk, para gamer sejati ngumpul dulu yuk, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja, udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
2: Number 3.
1: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah nggak sih gajian baru masuk tapi belum seminggu udah ludes begitu aja? Miris banget kan? Nah, biar nggak keulang terus-terusan, cobain deh 3 payday hacks yang di-spill dari idntimes.com. Yang pertama, bikin anggaran dan patuhin sampai akhir bulan. Pisahin uang buat kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan dari awal. Biar kamu nantinya nggak kebablasan nih pas lihat promo di e-commerce. Kamu bisa pakai aplikasi keuangan atau catatan kecil di HP. Yang penting kamu tuh bisa ngontrol arus masuk uang tiap minggunya. Kedua, lunasin hutang sebelum mikirin belanja. Hutang itu tuh kayak benang kusut sebaya muda. Makin ditunda, dia bakal makin ruwet. Jadi begitu gajian, langsung aja deh sisihin bagian buat bayar cicilan atau pinjaman duluan. Biar kamunya nanti gak kejebak bunga yang numpuk terus-terusan nih. Ketiga, sisain buat dana darurat dan investasi kecil-kecilan. Gak harus langsung besar kok. Mulai aja dari 10% gaji buat ditabung di rekening khusus atau e-wallet tanpa kartu. Kalau mau upgrade level dikit, bisa kali ya mulai investasi ringan kayak reksadana pasar uang, biar uangmu tuh pelan-pelan kerja buat kamu juga. So, tiap kali gajian, jangan cuma mikir buat foya-foya ya, sebaya muda.